0: akan diteruskan di peringkat daerah, masjid dan surau di seluruh Sabah bagi memastikan penghayatan terhadap sirah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dirasai masyarakat di seluruh negeri. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya, dekatkan pelbagai perkhidmatan serta agensi kerajaan dengan masyarakat. Untuk itu, program Madani Kita Sabah 2026 berlangsung hari ini bersama-sama komuniti Kampung Darau dan warisan di Sepanggar. Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Zon Sabah dan Labuan, Milus Alu Abdul Wahab berkata, program itu memudahkan masyarakat mendapatkan maklumat serta pelbagai perkhidmatan kerajaan secara terus di kawasan setempat selain mengukuhkan hubungan serta semangat kekitaan dalam kalangan masyarakat.
2: Kita nak hidupkan kembali kerjasama dalam kalangan masyarakat itu. Kita tengok rakyat sekarang ini, kalau terutama yang tinggal di taman itu, jarang berkomunikasi. Jadi biar kita hidupkan rasa kekitaan antara masyarakat itu.
0: Milus menyatakan demikian selepas menjadi tetamu dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Antara perkhidmatan bakal disediakan termasuk urusan kad pengenalan menerusi Jabatan Pendaftaran Negara, semakan serta penyelesaian saman bersama Jabatan Pengangkutan Jalan selain urusan berkaitan wang tak dituntut. Turut diadakan pertandingan azan kategori kanak-kanak serta aktiviti kenduri sekampung. Jalan bypass Sekolah Rendah dan Menengah Islamiah Jalan Utara Tawau kini dibuka bermula Jumaat. Pembukaan laluan itu dapat mengurangkan kesesakan trafik yang kerap berlaku di hadapan sekolah, terutama waktu menghantar dan mengambil pelajar. Ahli Parlimen Tawau, Datuk Loh Sufui berkata, jalan alternatif itu bukan sahaja memudahkan pergerakan kepada ibu bapa dan penjaga, malah memberi manfaat kepada penduduk sekitar Tawau. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa pembukaan jalan itu yang turut dihadiri Ahli Parlimen Kalabakan, Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi dan Adun Kukusan, Datuk Rina Jainal. Laluan sepanjang 540 meter itu turut dicadang untuk diturap sepenuhnya bagi melengkapkan kemudahan di kawasan berkenaan. Sabah FC melangkah ke musim baru dengan identiti dan semangat baru menerusi pelancaran jersey rasmi Sabah FC Karino. Pemangku Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah, SAFA, Datuk Awang Kadin Tang berkata, pelancaran JC itu mencerminkan identiti kelab serta aspirasi untuk membawa Sabah FC ke tahap lebih tinggi. Kerjasama strategik antara Sabah FC dan Karino turut memperlihatkan komitmen kedua-dua organisasi dalam menghasilkan jersey berkualiti tinggi yang mampu membangkitkan rasa bangga dalam kalangan pemain dan penyokong. Datuk Awang Kadin berucap pada pelancaran jersey rasmi Sabah FC bagi musim baharu 2026-2027 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Setiausaha Agung SAFA Samsudin Muhammad Shah. Mengulas musim baharu, Datuk Awang Kadin berkata, Sabah FC komited memperkukuh kelab, meningkatkan prestasi pasukan serta memperkasa pembangunan bakat tempatan. Beliau menggesa seluruh warga Sabah FC menyambut musim baharu dengan keyakinan, semangat dan tekad bagi memburu pencapaian lebih besar. Sukma ke-22 Selangor 2026. Kontingen Sabah berjaya menambah 7 lagi pingat emas pada Temasya Sukma ke-22 Selangor 2026 semalam. 3 emas Sabah diraih menerusi peteng triple lelaki, triple wanita dan bergu campuran. Manakala 3 lagi emas diperoleh menerusi sepak takraw bergu lelaki, bergu wanita dan sepak takraw kodren wanita. Sementara itu, atlet Emmanuel Loh turut membawa pingat emas kepada Sabah menerusi acara renang 50 meter kuat dada lelaki. Sabah kini berada di tangga ke-8 dengan 20 emas, 17 perak dan 20 gangsa setakat pagi ini. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. 1,000 hektar tanah sawah terbiar bakal diusahakan semula. Program Madani Kita bawa perkhidmatan kerajaan dekati rakyat. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Awal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Bah, kalau cerita pasal kopi, orang Sabah memang pantang nampak kopi kan?
2: Ngam tu, jom singgah ke Brunei Coffee Trail. Rasa sendiri kopi Brunei yang padu dan beraroma.
1: Bukan kopi saja bah, ada demo kopi, kuis, game dan macam-macam info menarik pasal budaya serta pelancongan Brunei. Singgah dulu di Brunei Coffee Trail dan Cerayawara Tahun Melawat Brunei 2027. 4 hingga 6 September, jam 10 pagi hingga 8 malam di Sabah International Convention Center SICC. Jumpa kamu orang di sana.

8.26 minit pagi sedang bersama dengan anda menerusi pertemuan kita pastinya mesti relax dan rehat sama FM. Bagus Ma, kemana perjalanan kamu hari ini? Ya, mungkin ada ke menuju ke program-program tertentu. Hati-hati di perjalanan, jalan jauh kah, jalan dekat kah, sentiasa kita berjaga-jaga dan juga berhati-hati. Apatah lagi yang memulakan perjalanan yang jauh, lagilah kan kenderaan kita perlu dalam keadaan yang baik, yang sudah diselenggara, maintenance seikut masa, apalagi jadi apapun pastinya kami temani kamu lah yang sedang memandu. Semoga sentiasa selamat dalam perjalanan. Terima kasih untuk antara yang mengantarkan ucapan lagi. Kita ada si Arni awal pagi lagi, katanya Kak Lang, semoga tugas lancar sehingga ke akhirnya. Terima kasih. Dari Sembulan, si Arni mengucapkan selamat ujung minggu untuk rakan-rakan dia. Semoga sehat selalu di samping keluarga tersayang dan juga buat Norzita. Terima kasih Zita, katanya oleh-olehnya durian merah, tarap, rebung. Banyaknya dibawa dari kampung. Semoga murah rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Rebungnya hari ini Arni nak masak lemak campur pucuk manis. Sedapnya. Okey, apapun terima kasih orang baik. Mudah-mudahan kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan lah ya, sebab apa yang kita buat itu yang kita dapatkan. Okey, seterusnya kita juga ada pendengar kita menerusi apa ni pertemuan kita petang ini, pagi ini menerusi relax dan rehat Sabah FM. Bagus Bah. Adakah pula sebut petang ya? Kamu yang sedang bersama-sama dengan Kak Lang pada waktu ini dalam pertemuan kita relax dan rehat, yang sudah pun komen-komen di Facebook Sabah FM. Terima kasih kepada Tumiar yang hadir daripada Medan. Juga ada Puan Mil daripada Labuan. Hai Puan Mil, salam hujung minggu, selamat berkonti. Puan Mil, mudah-mudahan sihat walafiat hendaknya. Katanya apalagi si apalagi kita ada si Apple White Six, dia bilang seronok katanya dapat mendengar motivasi pagi. Terima kasih, mana yang baik kita kongsikanlah kan Apple White Six. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan itu memberikan banyak kebaikan untuk diri kita sendiri. Si Ayan Syed juga ada, katanya dari Utara Semenanjung, selamat bertugas Kak Lang dengan penuh keceriaan dan kemeriahan. Ayuh kita kibarkan jalur gemilang tak kira di mana saja kita berada. Terima kasih Sabah FM terbaik dan serasi denganku. Terima kasih Ayan daripada Utara Semenanjung, pastinya mendengarkan menerusi RTM Klik pada pagi ini. Adukas Merah Padi pun ada. Apapun terima kasih untuk anda semua. Teruskan komen-komen, nanti Kak Lang akan bacakan lagi ucapan-ucapan kamu. Pastinya kita bersama menerusi siaran Sabah FM. Bagus. Bye.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Bagus bah.
3: What's up? Kami
4: Foresight Music.
3: Kami dengar Sabah FM.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Kalau nak kongsi juga dengan anda tentang semangat aspirasi Malaysia 2026, di mana ini adalah merupakan kesinambungan program Jelajah Aspirasi Malaysia yang merupakan program tonggak bahagian program radio yang dilaksanakan sempena dengan Bulan Kebangsaan, dan program ini merupakan usaha berterusan RTM untuk mendekatkan diri dengan pendengar dan juga masyarakat melalui program tanggungjawab sosial korporat yang dijalankan. Jadi jangan lupa untuk kamu saksikan ataupun ikuti majlis pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia ini yang akan diadakan esok 23 Ogos 2026 di Pusat Kraft Orang Asli, di mana akan disiarkan menerusi Selamat Pagi Malaysia pada pukul 9.30 pagi esok. Ada lintas langsung dia untuk majlis pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 23 Ogos ini. Jadi jangan lupa untuk anda kalau di sana tu lain ceritalah, pergi kan. Tapi kalau kita di sini, kita saksikanlah menerusi siaran TV1 dalam Selamat Pagi Malaysia. Kamu macam mana? Sudah kibarkan jalur gemilang? Saya harap begitulah ya. Di mana-mana pun, inilah masanya untuk kita sebagai anak Malaysia menunjukkan rasa kecintaan kita kan. Kalau bukan kita, siapa lagi bah yang mau mengibarkan jalur gemilang, yang mengibarkan bendera ini? Jadi kitalah yang sebagai anak Malaysia ini yang terus menunjukkan rasa bangga kita untuk menjadi anak Malaysia. Jadi tapi dalam mengibarkan jalur gemilang, kena berhati-hati juga agar tidak tersilap ataupun tersalah. Kalau buat poster ke apakah kan, pastikan anda menggunakan jalur gemilang yang betul. Jadi sempena dengan Bulan Kebangsaan ini, kita hormati lah simbol negara kita dengan mengibarkannya mengikut panduan rasmi. Dan satu lagi juga, ramai mungkin tidak tahu menggunakan jalur gemilang dengan betul, janganlah sesekali kita gunakan dijadikan sebagai pelitup separuh muka, dijadikan tudung, dijadikan sarung bantal dengan menggunakan lambang jalur gemilang ya. Jadi kita hormatilah seperti yang disarankan. Dan kalau kita perlu mengetahui dia punya tata cara mengibarkan dan juga melupuskan bendera jalur gemilang ini, boleh tengok menerusi Merdeka 360 untuk melihat sendiri tata cara yang telah pun ditetapkan. Okey. Baiklah, pukul 9 pagi kita akan ikuti berita yang akan disiarkan dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu pukul 9.15 minit pagi anda akan ikuti 20 lagu jejak masa muzik 2026. Kalangkan kembali bersama dengan kamu untuk bacakan ucapan-ucapan anda pada pukul 11 pagi nanti menerusi jam yang terakhir dalam Relax Rehat Sabah FM Bagus Bah.

0: tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, bah janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan dan Sabah FM. Bagus dah.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Ha, mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syi Pandora dan Sabah FM. Bagus bah?

0: Laporan siasatan pengurusan Felda akan didedahkan kepada umum. Jerebu pembenihan awan di Sarawak bergantung keadaan cuaca. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 pagi. Isu pelaburan Felda membabitkan PT Eagle High Plantation EHP di Indonesia kini mendapat perhatian di peringkat tertinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto berhubung perkara itu.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Beliau berkata pulangan pelaburan berkenaan masih belum dapat diperoleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang masih dalam proses mahkamah di Indonesia. Pada masa sama, pengurusan Felda digesa memahami secara menyeluruh masalah yang dihadapi agensi itu termasuk berkaitan pengurusan, pelaburan dan tadbir urus. Tegas Perdana Menteri, setiap masalah perlu difahami supaya ia dapat ditangani dengan berkesan.
1: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Berhubung isu pengurusan Felda itu, Perdana Menteri akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas sebelum sebarang pengumuman dibuat. Datuk Seri Anwar berkata pasukan berkenaan telah memulakan tugas dan dapatan siasatan dijangka dibentangkan dalam masa terdekat. Laporan itu akan didedahkan kepada umum sebaik sahaja disiapkan termasuk mengenai permasalahan lalu, pengurusan semasa dan langkah penambahbaikan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menegaskan tindakan terhadap salah laku dan kelemahan pengurusan sesebuah institusi tidak seharusnya dijadikan isu kaum atau agama.
1: Kita tak tanya ni syarikat itu Melayu ke, syarikat kerajaan ke. Kalau ada, kita kena pasti masalah, kita ambil tindakan. Jadi jangan jadikan ini sebagai permasalahan kaum atau agama. Tapi kemudian berlaku dalam tabung haji.
0: Beliau berkata orang Melayu dan Islam sepatutnya lebih tegas memastikan institusi yang membawa imej Islam diurus dengan baik. Institusi berkenaan perlu menjadi contoh dari segi pengurusan, akhlak dan nilai. Sementara itu, mengenai siasatan membabitkan tabung haji, polis membuka 5 kertas siasatan termasuk perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai lembaga itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata 127 individu telah diambil keterangan. Beberapa lagi akan dipanggil termasuk saksi dari luar negara. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian di Sarawak terus mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat iaitu 190 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut Polta Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 10 lagi kawasan di Sarawak turut merekodkan tahap tidak sihat antaranya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Sarike dan Sibu. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Susulan keadaan itu, operasi pembenihan awan bagi menangani jerebu di Sarawak bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, perkara itu telah dibincangkan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, yang bersedia melaksanakan operasi berkenaan sekiranya keadaan mengizinkan. Kerajaan negeri akan terus berkoordinasi dengan NADMA bagi memastikan persiapan berada pada tahap optimum. Paras air di beberapa empangan dan takungan di Sarawak juga kini berada pada tahap membimbangkan berikutan cuaca panas. Dalam pada itu, isu jerebu akan dibawa ke perhatian Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata sebarang keputusan akan mengambil kira keselamatan dan kesihatan orang ramai berikutan banyak aktiviti luar dijadualkan. Bagaimanapun, masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos kerana ramalan lebih tepat hanya dapat diberikan 4 atau 5 hari sebelum tarikh berkenaan.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
0: Babas.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Ya, selamat pagi, selamat berhujung minggu kembali bersama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan kali ini anda bersama dengan saya, Edith, akan pinjam masa anda selama 2 jam untuk kita dengarkan lagu-lagu pilihan, kiranya 20 lagu yang akan mengimbau kembali nostalgia menggamit kenangan era dulu sehinggalah era terkini. Okey, dan untuk itu kita tidak melebihkan masa, kita akan terus bersama dengan 3 buah lagu sebagai pembuka tirai 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini minggu ini. Dan kita akan dengarkan lagu yang pertama, lagu yang bertajuk Yang Sempurnakanku. Lagu ini dinyanyikan oleh Sixth Sense, yang mana lagu ini dikeluarkan pada tahun 2010, dan komposer penulis lirik lagunya oleh Adi Priyosambodo. Juga kita ada lagu yang bertajuk Sumpahan Salju, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Ara Johari, yang mana lagu ini dipublikkan pada tahun 2022, yang mana di komposer dan juga penulis lirik lagu dihasilkan oleh Zimi dan juga Jerry. Lagu seterusnya, lagu Senyum. Lagu ini dinyanyikan oleh Malik dan juga Najwa. Lagu ini dipopulerkan pada tahun 2010, dan lagu ini dihasilkan komposer dan penulis lirik lagu oleh Malik dan The Navigator. Jadi itu dia, kita dengarkan lagu sebagai pembuka tirai 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Ya, kembali bersama menerusi pusingan yang kedua, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Kali ini kita akan dengarkan tiga lagi buah lagu, lagu yang bertajuk Percayalah. Lagu ini dinyanyikan oleh Datuk Siti Nurhaliza yang mana dipublikkan pada tahun 2001 dan komposer oleh Ajay dan penulis lirik lagu oleh Datuk Siti Nurhaliza dan juga Ajay, hasil kolaborasi dalam karya ini. Dan seterusnya lagu yang bertajuk Sayang Apa Khabar, lagu ini dinyanyikan oleh Mark Adam yang mana dipublikkan pada tahun 2025 dan juga Mark Adam selaku sebagai komposer dan penulis lirik lagu dalam menghasilkan karya ini. Lagu yang seterusnya, lagu yang ketiga untuk pusingan yang kedua, lagu yang bertajuk Sebentar. Lagu ini dipublikkan oleh Dayang Nur Faiza ataupun dinyanyikan yang mana pada tahun 2019 dan komposer penulis lirik lagu hasil kolaborasi Faizal Tahir, Maggie, Mike dan juga Romeo. Jadi lagu ini juga dihasilkan oleh Chan dan lagu ini menjadi popular lah pada tahun 2019. Jadi itu dia tiga lagi lagu kita akan dengarkan di pusingan yang kedua, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edit dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Ya, selamat berhujung minggu untuk anda manfaatkan cuti anda ataupun yang tengah bekerja, selamat bekerja. Shift hujung minggu, selamat bekerja. Semoga dilipat gandakan lagi rezeki anda dan juga keluarga anda. Jadi semoga dengan rancangan ataupun 2 jam bersama dengan anda 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini sedikit sebanyak menghiburkan hujung minggu anda. Okey, sekarang ni kita kembali di pusingan yang ketiga. Kita akan dengarkan lagi 3 buah lagu, yang mana lagu seterusnya kita akan dengarkan yang bertajuk Tenggelam. Lagu ini dinyanyikan oleh Ismail El Izami yang dipopularkan pada tahun 2025, yang mana komposernya oleh Amanda Nai, Song Hui dan juga Brandon Lim Sheng Meng. Penulis lirik lagu oleh Ismail Izani dan juga Brandon Lim Sheng Meng. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk I Love You I Miss You. Lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan UKs, dipopularkan pada tahun 2018, yang mana penulis lirik lagu oleh Amy UK sendiri. Lagu yang ketiga untuk pusingan yang ketiga, lagu yang bertajuk Tanpamu. Lagu ini dihasilkan oleh Amir Johari sendiri, yang mana lagu ini dipublikkan pada tahun 2013. Jadi 3 lagi lagu kita dengarkan di pusingan yang ketiga, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempo setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Hujung Minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Ya, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Kita kini berada menerusi pusingan yang keempat. Nah, tiga lagi lagu kita akan dengarkan. Lagu yang bertajuk Cha-Cha-Cha Cinta. Lagu ini dinyanyikan oleh Yu Nadia yang mana dipopularkan pada tahun 2022 dan dihasilkan komposer dan penulis lirik lagu oleh Iki Hak, Firdaus Rahmat dan juga John Jeeves. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Rindu. Lagu ini dinyanyikan oleh MFMF yang mana dipopularkan pada tahun 2021 dan dihasilkan hasil kolaborasi bersama dengan Brandon Lim, Justin Seo dan Wee Zen. Lagu seterusnya, lagu Rahsia Tuhan. Lagu ini dinyanyikan oleh Noh Saleh yang mana lagu ini juga dihasilkan sepenuhnya oleh Noh Saleh dan menjadi popular pada tahun 2024. Jadi tiga lagi lagu kita akan dengarkan pusingan yang keempat, 20 lagu jejak masa muzik.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Ya, kembali bersama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Kita kembali menerusi pusingan yang kelima. Lagu yang kita akan dengarkan seterusnya, lagu yang bertajuk Hayalan. Lagu ini dinyanyikan bersama dengan Raf H dan Lah Ahmad. Lagu ini dipublikkan pada tahun 2002 dan penulis lirik lagu dan komposernya oleh Maurice White, Ferdinand White dan juga Eddie Del Barrio. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Itu Kamu, dinyanyikan oleh Estrange. Lagu ini menjadi popular pada tahun 2007 dan hasil komposer dan penulis lirik lagu oleh Rachel Lawrence. Lagu seterusnya, lagu Dari Sini ke Bintang. Lagu ini dinyanyikan oleh Farah Ashikin, dipopularkan pada tahun 2006, yang mana penulis lirik lagu dan komposer oleh Odimok dan Ahmad Izam Omar. Jadi tiga lagi lagu kita akan dengarkan di pusingan yang kelima, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Ya, kembali bersama menerusi pusingan yang ke-6, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan apapun, terima kasih untuk kesetiaan anda. Edith masih lagi setia bersama dengan anda sehinggalah di penghujung pertemuan kita untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Okey, kita dengarkan 3 lagi buah lagu. Lagu yang bertajuk Semalam Yang Hangat. Lagu ini dipopularkan oleh kumpulan Wings pada tahun 1995, yang mana komposer dan penulis lirik lagu oleh J.S. Kevin. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Teringin, dinyanyikan ataupun dipopularkan oleh artis Shima, yang mana pada tahun 1993, komposisinya oleh Fauzi Marzuki dan penulis lirik lagu oleh Lukman S. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Pergi Pagi Pulang Pagi. Lagu ini dinyanyikan oleh Armada, yang mana dipopularkan pada tahun 2014, dan penulis lirik lagu dan komposer oleh Radha Armada dan juga Rizal Armada. Jadi 3 lagi lagu kita akan dengarkan menerusi pusingan yang ke-6, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Tidak tersedar masa. Sekarang ni sudah pun kita sampai di penghujung pertemuan kita 2 jam ini bersama dengan anda dengan dua pemilihan lagu yang mengambil kenangan sehinggalah lagu Nadi Denyutan terkini. Okey, baik, untuk tu dua lagi lagu yang Edith akan tinggalkan untuk anda sebagai penutup tirai pertemuan kita minggu ini, yang mana kita akan dengarkan lagu Kekasih Bayangan dinyanyikan oleh Chakrahan yang dipublikkan pada tahun 2017 dan dihasilkan oleh Ahmad Freddy selaku komposer dan penulis lirik lagu. Dan seterusnya, lagu yang bertajuk Jemu dinyanyikan oleh kumpulan Mei yang dipublikkan pada tahun 1997 dan penulis lirik lagu dan komposer oleh Akma. Jadi dua lagi lagu sebagai penutup tirai untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Sampai sini saja pertemuan kita untuk minggu ini, dan minggu depan pastinya anda akan bersama dengan DJ Nodi. Jadi sampai sini saja. Dengan ini saya DJ Edith mengundur diri di ruang udara menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Hmm, macam-macam ada. Kari ayam, kari daging, kari kurma. Bagus ni. Tapi mana kari ikan?
1: Apa ni? Selalu minta kari ikan aja. Cubalah masakkan daripada rempah kari cap mata. Jiran kata sedap. Cuba sekali. Memang sedap. Nak lagi.
0: Bau pun dah sedap. Hmm, sedap ni kari ayam ni.
1: Ah, ini kari ikan lah, bang. Tinggal ini saja. Eh, sejak guna rempah kari cap mata, anak-anak kita pun suka kari ikan.
0: Sedapnya. Lepas ni gunalah rempah kari cap mata untuk semua masakan kita.
2: Rempah kari cap mata. Pilihan tradisi sejak dahulu hingga kini.
3: Di tengah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudian membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.

Terima kasih untuk anda semua. Nampaknya kita berada di jam yang terakhir sudah untuk pertemuan kita dalam Relax dan Rehat Sabah FM Bagus Ba untuk hari ini, hari Sabtu 22 Ogos 2026. Saya mengharapkan semoga anda semua sentiasa sihat dan ceria bersama-sama dengan kami ya. Dari pukul 6 pagi tadi, layan terus Sabah FM Bagus Ba, telah pun mendengarkan lagu-lagu dan juga info-info berguna yang kita kongsikan bersama dengan anda. Dan ini di jam yang terakhir, kalangkan terus lagi hiburkan kamu. Dan kalau ada ucapan lagi masuk, saya akan terus bacakan ucapan-ucapan anda untuk Relax dan Rehat Sabah FM Bagus Ba. Teruskan kesetiaan anda pastinya bersama dengan kami.

0: Mak!
1: Cepatlah, Mak!
2: Kamu bodoh dah lapar ke? Mak belum siap masak lagi ni.
0: Kami nampak tadi Mak beli ikan, ayam, daging bersama rempah kari cap mata.
2: Ui, nampak aje.
1: Dengan rempah kari cap mata, masih sedap kari Mak ni. Bau tak boleh tahan. Cepatlah, Mak!
2: Hai, kamu berdua ni sabar sikit. Belum siap lagi. Tunggulah sekejap.
3: Rempah kari cap mata. Menambah selera keluarga anda dan kelazatan masakan anda.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Untuk anda semua yang bersama-sama dengan kami dan hari itu untuk program Sabah Berselawat dan juga Irama Nurani yang telah pun kita laksanakan ya di Tuaran. Tapi nampaknya untuk anda yang mungkin tak berkesempatan lah menyaksikannya menerusi Facebook ataupun secara live di RTM Klik pada waktu itu, siarannya akan diulang semula untuk anda dapat saksikan menerusi siaran TV OK. Untuk Sabah Berselawat, anda akan menyaksikannya menerusi TV OK pada hari Isnin 24 Ogos pada pukul 9.30 malam. Manakala konsert Irama Nurani pula, anda akan saksikannya pada hari Selasa pukul 9.30 malam juga menerusi saluran TV OK kan. Mungkin pada waktu itu anda ada hal penting yang lain yang menghalangkan anda untuk pergi dan juga untuk menyaksikan ataupun mendengarkan menerusi siaran radio. Jadi kamu boleh saksikannya semula, kedua-dua program besar RTM Sabah ini bersama-sama dengan rakan strategik kami Kerajaan Negeri Sabah yang akan anda saksikan menerusi siaran TV OK Sabah Berselawat hari Isnin 9.30 malam dan konsert Irama Nurani hari Selasa pukul 9.30 malam juga 25 Ogos menerusi TV OK. Teruskan bersama dengan kami Sabah FM, bagus banget.

Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: terakhir di muka bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM.

Serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta hikmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topik ledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memanai harapan rakyat.

Baiklah, nampaknya kita hampir sampai di penghujung pertemuan bersama dengan Kak Lang untuk relax dan rehat pada pagi ini. Dan sempat lagi lah beberapa ucapan Kak Lang nak bacakan, kiriman daripada pendengar-pendengar kita. Kita ada Alice Raymond di Kuching, Sarawak, mengucapkan salam untuk rakan-rakannya semuanya. Sudah kena tag lah di Facebook Sabah FM, dan semestinya diorang pun dapat notification lah kan, kalau sudah kena tag begitu. Ucapan-ucapan daripada kawan kamu si Alice Raymond yang berada di Kuching, Sarawak. Terima kasih Alice. Juga ada si Masrin Asir di Kampung Dalamas Paitan, menunjukkan salam buat warga Kampung Dalamas. Semoga sehat-sehat lalu serta isteri tersayangku Jalisa Jasman, Sabah FM, bagus ba. Satu lagi kita ada ucapan daripada Hani Mahani, katanya selamat pengantin baru buat Nuim bin Basir dan isteri yang berlangsung di Dewan Plaza Likas. Moga majlisnya dilancarkan dan bahagia hingga ke jana. Juga selamat pengantin baru buat Francisca Francis dan suami di Kampung Melugus Papar. Terima kasih dan ucapan selamat pengantin baru juga dari kami di Sabah FM untuk mereka yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Semoga berbahagia hingga ke syurga. Baik, terima kasih Hani Mahani. Semoga sihat-sihat selalu. Dan terima kasih untuk anda semua yang bersama dengan Kak Lang dari pukul 6 pagi tadi sampailah ke waktu ini. Selepas ini rakan saya DJ Dalin akan bersama dengan anda dari 12.30 hari sehinggalah ke pukul 6 petang. Untuk anda semua, selamat berhujung minggu. Selamat memanfaatkan hari-hari anda dengan kenangan-kenangan manis dan indah bersama dengan keluarga dan rakan-rakan tersayang. Kita jumpa lagi. Dari Kak Lang, bye-bye dan Assalamualaikum.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Saya Marsha Milan, saya dengar Sabah FM. Bagus, bagus.

Abang FM, bagus bah 12 tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua dan seterusnya akan menemani anda selepas ini. Sekarang inilah sehingga ke jam 6 petang nanti bersama dengan DJ Dalin. Dan tadi terima kasih juga kepada rakan setugas Kak Lang yang telah pun menemani anda daripada 6 pagi hingga 12 tengah hari ini tadi. Dan semoga anda semua terhibur dengan lagu yang dibawakan dan juga dengan manfaat info yang kita kongsikan bersama-sama dengan anda. Begitu juga dengan rakan kita tadi. Semoga istirahat kita pada hujung minggu ini memberikan juga ruang kepada kita untuk bersama dengan keluarga masing-masing. Jadi untuk anda juga, Dalin akan menemani anda untuk jam yang seterusnya hingga jam 6 petang nanti. Dan juga untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat juga, di mana azan zuhur akan berkumandang pada jam 12.21 minit tengah hari nanti. Kita terus beribu dengan lagu ini berdatuk Sri Siti Nurhaliza.

0: Hai, abang dah balik. Banyaknya beg.
1: Barang-barang keperluan saya lah. Ha, yang satu tu, cuba sayang teka.
0: Manalah saya tahu. Ha? Banyaknya rempah kari cap mata, rempah kari ayam, rempah kari daging, rempah kurma pun ada.
1: Makanan di Semenanjung sedap-sedap. Mereka gunakan rempah kari cap mata dalam masakan. Saya risau tak ada di Sabah dan Sarawak.
0: Kawan saya dah cerita tentang kelazatan sebut kari cap mata. Saya baru beli di pasaraya. Yang lebih ni saya akan bagi pada adik dan kawan-kawan saya ya.
1: Rempah kari cap mata, sedap.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Okey, baik. Sabah FM bagus pada 12.40 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua yang terus sedia mendengar kami di Sabah FM untuk ruangan kita hujung minggu R&R. Relax dan rehat. Daripada jam 12 tengah hingga jam 6 petang nanti, Dalin menemani anda untuk edisi kita hari ini 22 Ogos 2026 bersama dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah, hari Sabtu. Okey. Dan juga ini dia untuk anda. Serius, belum sampai lagi ke program Madani kita. Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda, antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani Kita memaknai harapan rakyat. Okay, baik, untuk anda terus sedia mendengar kami di Sabah FM, Dilema Nora dan juga Vin Sendai.

0: Istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okey, baik, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, itu dia untuk tema sambutan Hari Kebangsaan kita untuk kali ini dan juga mengharapkan kita juga sebagai rakyat Malaysia. Sama-sama kita untuk meriahkan sambutan yang juga merupakan tiap-tiap tahun juga kita sambut. Jadi, sudahkah anda kibarkan jalur gemilang di rumah masing-masing ataupun di kenderaan ataupun di kereta, di motosikal dan sebagainya? Kibarkanlah jalur gemilang dan juga bendera Sabah. Jadi, itu antara salah satu daripada yang kita perlu lakukan sebenarnya untuk kita sama-sama menyemarakkan sambutan bulan kebangsaan dan juga hari Malaysia. Baik, terima kasih untuk Nur Zita. Selamat tengah hari di Jedalin. Selamat bertugas. Semoga lancar hendaknya segmen R&R. Selamat berhujung minggu buat semua pendengar setia Sabah FM. Santai dengan radio sambil tunggu buah durian. Wow, buah duriannya juga. Dan masa-masa tu anak-anak minta telur masak sambal, rebung tumis campur ikan masin dan ikan bulu-bulu masak kari. Makan amboyat saya DJ Dalin. Dia sebut juga lah amboyat ini. Terima kasih DJ Dalin. Boleh putarkan lagu kembali tu Jalin Slam dari saya Nozita dengan setia Sabah FM. Bagus bahagia. Nanti kita asyik putarkan untuk anda. Dan kalau nampak di sini dihantar di WhatsApp Sabah FM dengan menu makan tengah hari dia. Okey, kalau saya belum makan mungkin saya kelaparan sekarang ini, tapi syukurlah saya sudah makan sebelum saya bertugas. Dan nampak pos-pos pendengar setia Sabah FM yang sekarang ni menghantarlah menu-menu makan tengah hari diorang. Ini daripada ini dari Iman Agasha, okay, dari Kinabatangan. Selamat bertugas Dalin serta Sabah FM. Semoga sihat walafiat senyum dengan ucapan Sabah FM tetap nombor satu di hati pendengar di mana sahaja bersiaran jua. Dan juga Pak Dalin berhati-hati semasa balik nanti. Wow, awal dia pesan. Okay, terima kasih Iman, pesanan awal untuk saya. Dan saya juga sangat menghargai pesanan anda sebab anda juga sayang saya untuk saya berhati-hati ketika berada di jalan raya. Begitu juga dengan anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati ketika berada di jalan raya. Dan ingat, gunakanlah apa kemudahan yang ada di kereta ataupun kenderaan kita, iaitu kalau nak tukar lorong, pastikan signal tu, tanda isyarat untuk bertukar lorong tu kita gunakanlah sebaik yang mungkin supaya pengguna yang lain juga tidak akan terperanjat ataupun nanti tersilap langkah ketika memandu. Dia tengah laju di sebelah kanan, tiba-tiba masuk pula kita di sebelah kanan dengan tiba-tiba tanpa signal light ataupun tanpa lampu isyarat untuk berpindah lorong. Itu bahaya, okey. Dan untuk anda terus dengar kami di Sabah FM dan juga tepat jam 1 tengah hari nanti kita akan ikuti utama 1 tengah hari berita nasional.

Malaysia, Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih 90 bilion ringgit miliki potensi berkembang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: Berita seterusnya, industri kreatif digital negara terus berkembang pesat. Perkara tersebut dibuktikan menerusi hasil yang dijana kini mencecah RM92.5 bilion dengan nilai ekspor RM12.1 bilion. Ia turut pelaburan RM85.7 bilion dan mewujudkan lebih 11,000 pekerjaan bernilai tinggi. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, pertumbuhan industri itu menunjukkan potensi ekonomi yang semakin meningkat terutama dalam bidang animasi, permainan dan kandungan digital melangkaui nilai kreatif.
1: This has created over 11,000 high-value jobs and is attracting 85.7 billion ringgit in Malaysia in investment. Malaysian animation, games and digital content are reaching audiences around the world. We have Malaysian talents working on some of the world's biggest games in production. At the same time, international companies are choosing Malaysia as a base for their operations.
0: Jelas beliau lagi, pencapaian tersebut menunjukkan industri kreatif digital mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan menyumbang kepada ekonomi negara. ASEAN perlu memperkukuh perdagangan sesama negara anggota bagi meningkatkan integrasi ekonomi serantau di samping mengurangkan kebergantungan terhadap pasaran utama di luar blok berkenaan. Pengarah Institut Kajian Antarabangsa dan ASEAN Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Park Kim Beng berkata, walaupun hampir 99% produk yang diperdagangkan dalam ASEAN menikmati kadar tarif antara sifar hingga 5%, perdagangan intra-rantau masih sekitar 23%. Sebahagian besar negara anggota masih memberi tumpuan kepada perdagangan dengan ekonomi utama seperti Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan China. Keperkembangan luar negara, serangan udara rejim Zionis Israel ke atas pangkalan udara Abu Al-Duhur di barat laut Syria disifatkan sebagai peningkatan ketegangan yang serius. Kementerian Luar dari 12 negara termasuk Malaysia, Indonesia dan Turki mengutuk sekeras-kerasnya serangan tersebut. Dalam satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan ia sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan, integriti wilayah dan kesatuan politik Syria. Konflik Iran-Amerika Syarikat, Presiden Donald Trump mendakwa Tehran masih belum bersedia mencapai persetujuan rundingan. Beliau berkata demikian selepas beberapa hari Washington berikrar mengenakan sekatan kewangan paling keras terhadap Iran bertujuan meningkatkan tekanan ke atas kepimpinan negara berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengugut mana-mana negara yang menyediakan bantuan kepada Tehran bakal berdepan tekanan sama. Sukan, Ketua Jurulatih JDT Zizko Munoz menyifatkan pencapaian luar biasa 109 perlawanan tanpa kalah adalah hasil pembangunan, pelaburan dan keyakinan yang berterusan terhadap projek kelab selama 12 tahun. Munoz yang masuki musim kedua bersama Harimau Selatan berkata, pencapaian itu bukan sesuatu yang boleh diraih sekelip mata. Sebaliknya, transformasi kelab sepanjang 12 tahun lepas telah meletakkan asas bagi kejayaan ketika ini. Akhir sekali, Liverpool dan Manchester City bakal memasuki musim baharu Liga Perdana Inggeris dengan persoalan besar selepas kehilangan dua figura masing-masing, Mohamed Salah dan Pep Guardiola. Buat kali pertama sejak 2016, Liverpool memulakan kempen tanpa Salah sebagai tonggak utama, manakala City tidak lagi dibimbing Guardiola selepas pengurus berusia 5 tahun itu meninggalkan kelab berkenaan pada penghujung musim lalu. Terdahulu, Arsenal membuka kempen baharu EPL dengan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Coventry City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih RM90 bilion miliki potensi berkembang.

sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, balik 1.18 minit tengah hari dan juga kepada anda yang masih lagi setia mendengar Sabah FM bertemu dengan saya Dalin ketika ini untuk ruangan R&R Relax dan Rehat. Okey, daripada jam 12 tengah hari tadi hingga jam 6 petang nanti. Dan juga Dalin ingin kongsikan sedikit info berkenaan dengan Sukma Selangor 2026 di mana kedudukan pingat Sukma Selangor 2026 pada hari ini setakat 12 tengah hari tadi, di mana Selangor masih kekal memimpin carta kedudukan pingat setakat 12 tengah hari tadi. Pada hari ini sebanyak 63 pingat emas menjadi rebutan semua kontijen pada hari ini, dan juga kedudukan pingat setakat 12 tengah hari di mana Selangor berada di tangga yang teratas iaitu dengan jumlah 155 jumlah pingat, dan diikuti dengan Terengganu 94 dan juga wilayah persekutuan 94, Sarawak di tangga keempat 91 pingat, Pahang di tangga kelima 64 pingat, Johor di tangga keenam dengan 87 pingat, dan seterusnya Pulau Pinang berada di tangga ketujuh dengan 92 pingat, dan Sabah berada di tangga ke-8 dengan 57 pingat, iaitu 20 pingat emas, 17 pingat perak dan 20 pingat gangsa. Dan seterusnya hingga ke tanggal 15 kita ada Perak, Melaka, Perlis, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Brunei Darussalam. Apapun itu, para atlet kita yang juga sedang berjuang untuk memperolehi pingat bagi mengubah kedudukan masing-masing, kita doakan yang terbaik untuk semua atlet dalam setiap sukan yang mereka sertai, dan semoga terus mengharumkan nama negeri dan juga menjadi satu wadah untuk saling mengeratkan silaturahim di antara para atlet dan juga sesama kita di Malaysia. Baik, 1.20 minit pagi dan tengah hari, 1.30 minit tengah hari, nanti kita akan dapat ikuti berita dari Sabah FM. Kita dengarkan dulu daripada Marsha Milan, okay, tangisan seorang pendosa.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Penganjuran Bayu Seni 2.0 platform memperkukuh kerjasama serantau bawah kerangka BIMP IAGA selain menjadi pelaburan strategik dalam memperkasa ekonomi kreatif dan warisan negeri. Menurut Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jaffri Arifin, penganjurannya mampu merancakkan sektor pelancongan negeri berasaskan budaya. Dalam masa sama memperkukuh ekonomi kreatif dan melahirkan lebih ramai bakat seni tempatan bertaraf antarabangsa. Beliau berucap melasmikan program berkenaan di Balai Seni Lukis Sabah. Ucapan disampaikan setiausaha tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datin Dr. Cleopatra Asing. Urusan permohonan pengajian pekerja asing dilaksanakan sepenuhnya secara dalam talian menerusi Sistem Pengurusan Berpusat Pekerja Asing FWCMS bermula hari ini. Langkah itu memudahkan urusan majikan, mengurangkan tempoh menunggu serta menjadikan proses lebih tersusun. Bagaimanapun, Kementerian Sumber Manusia Kesuma menerusi kenyataan berkata syarat pengajian pekerja asing masih kekal. Setiap permohonan tertakluk kepada undang-undang dan dasar serta semakan agensi kawal selia berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, 5,000 daripada 15,000 kota pekerja asing bagi industri restoran kini sedang diproses untuk kelulusan. Ia melibatkan 1,033 majikan. Tujuh projek pemindahan ilmu dilaksana UMS menerusi program Rentas Borneo 2026 di Kampung Karamuak Tongod yang melibatkan pendidikan kesihatan dan perubatan, pendidikan serta pengurusan emosi murid, teknologi kompos dan penanaman pokok. Selain pengajian Islam, kesenian dan budaya, kesedaran alam sekitar serta keselamatan masyarakat. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata, program itu membuktikan komitmen UMS membawa kepakaran universiti kepada komuniti luar bandar. Justru beliau berharap program seumpama dapat dilaksana secara berkala bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat desa selaras aspirasi UMS sebagai The Brain of Borneo. Program Rentas Borneo 2026 melibatkan 65 peserta terdiri daripada warga UMS, agensi kerajaan dan swasta, sukarelawan serta komuniti setempat. Empat pelancong asing yang dilaporkan

pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Pagi baik, relax dan rehat untuk anda R&R. Masih bertemankan saya Darin ketika ini 1.51 minit tengah hari dan juga di mana saya ingin kongsikan dulu beberapa info untuk kita di mana tahukah anda Jawatan Negara sudah ada sebelum merdeka dan sebelum Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Negara kita telah pun mempunyai lambang rasmi yang menjadi simbol identiti dan juga kedaulatan persekutuan. Dan pada tahun 1952 Jata Persekutuan Tanah Melayu telah diperkenalkan dan diwartakan lebih 5 tahun sebelum negara mencapai kemerdekaan. Dan menariknya, Jata Persekutuan Tanah Melayu ketika itu bukanlah sama sepenuhnya dengan jata negara yang digunakan hari ini. Reka bentuknya telah melalui beberapa perubahan dan juga perkembangan seiring dengan perubahan sejarah serta pembentukan Malaysia. Daripada lambang sebuah persekutuan Tanah Melayu kepada Jata Negara Malaysia hari ini, setiap perubahan membawa bersama sejarah perjalanan sebuah negara. Jadi simbol berubah mengikut zaman, tetapi makna kedaulatan dan jati diri tetap juga dipertahankan. Merdeka bukan sekadar tarikh, ia adalah perjalanan yang membentuk identiti sebuah negara. Okey, ya, itu spesifik untuk kita ketahui berkenaan dengan jata negara sudah ada sebelum merdeka. Dan juga untuk info kita bersama selepas ini juga di mana tepat jam 2 kita akan ikuti carta lagu artis Sabah Kelas dan juga Darlene akan menemani anda semula pada jam 3 petang nanti. Terus dengar kami di Sabah FM. Baguslah.

Assalamualaikum, salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, pertemuan anda bersama saya Niza dalam rancangan terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Apalagi ya, kalau bukan rancangan kelas carta lagu artis Sabah kelas. Dan pastinya setiap hari Sabtu pertemuan kita pukul 2 hingga 3 petang dan siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17 masuk minggu ke-24 sudah kita hari ini untuk siaran 22 Ogos 2026 di manakah lagu-lagu yang telah anda undi pastinya undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Mudah sahaja undian semuanya di hujung jari kita kan. Dan pastinya 10 buah lagu kita akan dengarkan untuk siaran hari ini. Kenapa 10 saja? Kita tidak lagu pencalonan baharu kat untuk minggu ini Niza. Nampaknya untuk minggu ke-24 kita tiada lagu yang dicalonkan. Jadi tiadalah lagu yang tersingkir keluar untuk minggu depan. Jadi 10 buah lagu sahaja anda akan undi untuk minggu ke-24. Jom kita teruskan kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 sambil anda memandu sambil mendengarkan siaran Sabah FM. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun saat anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9 iaitu Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-10.

Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM, yang mendengarkan kami melalui RTM Klik, aplikasi Radio RTM, walau di mana juga anda berada ketika ini, dan juga mendengarkan siaran Sabah FM di frekuensi 89.9. Kita berhibur pula dengan lagu yang naik. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-10. Minggu ini naik satu anak tangga, iaitu Joey dengan tajuk lagunya Kau Di Hatiku, menduduki anak tangga yang ke-9 untuk minggu ke-24. Lagu Vili dan Lee Slumber, lirik NK, studio Epi Music at Lee Slumber. Kelas musim ke-17, anak tangga K.

0: Pastinya kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas ini ada lagu yang turun, ada lagu yang naik, ada lagu yang kekal di anak tangganya kan. Tapi lagu di anak tangga yang ke-8 ini alahai turun habis ni. Sebab minggu lepas top 5. Lagu ini menduduki anak tangga yang ke-5. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-8. Jadi turun 3 anak tangga. Artis ini baru sahaja menyambut hari jadinya. Kalau Niza tengok di laman Facebook, birthday-nya 17 Ogos. Penyanyinya Marlini Fan. Berkata Marlini dalam lagunya Rahsia Hati. Umurnya pun rahsia juga kan. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga ke-8, Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah. Studio Ardi Studio.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-8.

Kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, pastinya rancangan terbitan dari Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Pukul 3 petang nanti baru undian akan dibuka dan pastinya penerbit akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, jadi kalau anda ingin mengetahui apakah rancangan-rancangan terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik, di manakah mereka berada minggu ini, minggu depan dan seterusnya, kamu follow saja terus laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketujuh. Nampaknya lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-8, kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Ka tulis Tiwa, Studio One Talent. Kelas musim ke-17, anak tangga ke

0: Music bukan sekadar hiburan, tetapi ia adalah sebuah seni yang menyimpan pelbagai ilmu, budaya, emosi dan identiti. Ha.
1: Baiklah, kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan Mingguan Carta Lagu Artis Sabah. Kita terus berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7. Siapa lagi kalau bukan Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rainer Alexander Rupin, Studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad.
2: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-6.
3: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum.

0: 5 buah lagu telah pun Nizar umumkan kedudukannya. Lagu dia nak tengah ke 10, 9, 8, 7 dan juga 6. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi, okay, yang belum kita ketahui di manakah kedudukan. Tapi sebelum itu, pastinya info terkini di laman rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, iaitu tahniah diucapkan kepada adik Kristina Izzara kerana terpilih mewakili negeri Sabah ke Kemuncak Bintang Kecil 2026 di Sarawak nanti. Semoga adik Kristina Izzara terus bersemangat, yakin pada diri sendiri dan bersinar di pentas utama nanti. Kami sentiasa menyokong dan mendoakan kejayaan Kristina. Kalau anda ingin melihat sendiri, menyaksikan macam mana adik Kristina menghiburkan dalam uji bakat Bintang Kecil baru-baru ini, anda boleh follow laman rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okay, baiklah, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kelima. Lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang keenam, iaitu Kiroi dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golik Audio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga kelima.

Terima kasih untuk anda yang menemani Niza sepanjang pemanduan anda dari pukul 2 petang bersama dengan Niza. Tak pernah sampai juga saya ni. Dia ulang, oi nah, jangan jat laju-laju buat kereta, okey? Dan jangan lupa pakai tali pinggang keledar. Baiklah, sambil-sambil dah memandu tu, mendengarkan siaran Sabah FM bersama dengan Niza, kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang keempat. Lagu ini Alahai, jatuh dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kedua, minggu ini di anak tangga yang keempat. UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang, lagu Elton Sidi Ali, lirik UZM, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17 anak tangga.

nampaknya tinggal 3 buah lagu lagi yang belum kita ketahui, yang belum Niza umumkan kedudukannya. Lagu Denak Tengah yang 3, 2 dan juga 1. Dan pastinya minggu ini, minggu ke-24, tiada pencalonan lagu baharu, okay? Jadi minggu depan tiadalah lagu yang tersingkir keluar. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang 3. Lagu ini naik 1 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang 4, persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar dengan tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar, Ben Lab Mahogany Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga ketiga.

0: Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Pastinya bulan Ogos ini bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Kita akan menyambut hari kebangsaan 31 Ogos. Juga 31 Ogos juga kita akan meraihkan hari Sabah. Okey, baiklah. Tinggal 20 lagu lagi yang belum kita ketahui kedudukannya. Lagu di anak tangga yang kedua dan juga juara untuk minggu ke-24. Kita berhibur dahulu dengan lagu. Wow, lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ketiga. Minggu ini di anak tangga yang kedua, Hedy Mauro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mauro, Kamar Seni Studio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga kedua.

0: Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-24? Pasti anda sudah tahu ni. Macam 3 kali dia menjadi juara dari minggu yang ke-22, 23 dan juga minggu ini, minggu ke-24. Tahniah diucapkan kepada artis ini, iaitu Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Kekal menjadi juara untuk minggu ke-24. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio Epi Music at Lee Slumber. Kita berhibur dengan juara minggu ke-24, Kamarul Tirai Besi. Kelas musim ke-17.
1: Juara minggu ini.

Tahniah Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi kekal menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-24, 3 minggu berturut menjadi juara kelas. Wow, tahniah sekali lagi kepada Kamarul dan terima kasih untuk anda yang mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kalau yang terlepas dari pukul 2 petang bersama dengan Niza, kita imbas kembali terlebih dahulu kedudukan untuk minggu ini. Lagu Denak Tengah ke-10 menggapai bintang Hana Jin. Lagu Denak Tengah ke-9 Kau Di Hatiku Joey. Lagu Denak Tengah ke-8 Rahsia Hati Marlini Fan. Lagu Denak Tengah ke-7 Darimu kumpulan Mawar B6. Lagu Denak Tengah ke-6 Si Rambut Kuning Atmosfera. Lagu Denak Tengah ke-5 Sentiasa Ada Kiroi. Lagu Denak Tengah ke-4 Masih Ada Ruang UZM. Lagu Denak Tengah ke-3 Biar Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Denak Tengah ke-2 Kita Hedi Moro dan juara untuk minggu ke-24 Tirai Besi Kamarul. Jadi terima kasih untuk anda yang terus mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pukul 3 petang ini pastinya penerbit akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Okey, hanya beberapa hari sahaja anda akan mengundi lagu-lagu ni. 10 buah lagu anda akan undi, okey, dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Yang terlepas pas mendengarkan lagu-lagu kelas pada hari ini pukul 2 hingga 3 petang, siang ni, malam nanti ada lagi. Okey, sebelah malam ada siaran ulangan pukul 8 malam hingga 9 malam pastinya di Sabah FM. Bagus bah. Nampaknya sampai di sini bertemankan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Minggu depan kita berjumpa lagi di hari dan juga waktu yang sama. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye bye.

Okey, baik. Sama FM Bagus Bah dan tempat jam 3 petang dan tadi telah pun kita ikuti carta lagu artis Sabah Kelas yang bersama dengan anda selama 1 jam dan kembali Dalin untuk bersama dengan anda hingga kejap menang petang nanti untuk relax dan rehat daripada jam 12 tengah hari hingga jam 6 petang. Baik, nak kongsikan lagi bersama dengan anda info yang seterusnya. Penggunaan jalur gemilang. Jadi, bendera tidak boleh disambung dalam kedudukan menegak dengan kuantiti yang banyak ataupun flag line dan juga seterusnya bendera berbentuk segitiga tidak boleh disambung dalam kuantiti yang banyak juga, iaitu flag line juga. Dan ini boleh, bendera boleh disambung dalam kedudukan melintang dengan kuantiti yang banyak flag line. Okay. Dan bendera tidak boleh dipasang atau digantung secara terbalik. Jadi kita harus berhati-hati dalam kita menggantung ataupun kita meletakkan bendera. Jadi panduan penggunaan jalur gemilang yang betul ini kita kongsikan kepada anda. Sekiranya kalau sekarang ini tengah menggantungkan bendera dan sebagainya, mungkin boleh semak kembali, tengok balik gantungan tu betul ke tidak, kedudukan tu betul ke tidak. Dan semoga kita juga memanfaatkan info ini untuk kita sama-sama untuk mengingatkan diri kita supaya menghormati juga jalur gemilang. Itu bendera negara kita kan. Jadi kita haruslah tunjukkan rasa cinta kita untuk menghormati bendera kita. Dari sana kita akan pandai juga untuk menghormati perkara-perkara yang seterusnya. Okey, baik, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM untuk edisi kita Relax dan Rehat 12 hingga jam 6 petang. Dalin menemani anda ketika ini dan seterusnya. Nanti ada beberapa lagi info yang akan kita kongsikan bersama dengan anda. Di samping juga kita akan putarkan lagu untuk hiburan anda di hujung minggu. Di samping anda mungkin berehat di rumah ataupun ada aktiviti tertentu bersama dengan keluarga di luar ataupun sedang memandu ketika ini, berhati-hati ketika memandu. Baik, meniti hari bersama dengan kami di Sabah FM. Dengarkan pada Amy Mastura. Meniti hari.

Okey, baik, 3.13 minit petang. Dan ada juga, semoga anda terus setia mendengar kami di Sabah FM. Dan sebentar sikit untuk kita kongsikan bersama dengan anda juga lagu-lagu yang telah pun kita putarkan. Semoga terhibur dengan lagu yang kita mainkan. Dan juga buat Sablis sandakan, dia bilang Sabah FM peneman dalam perjalanan. Dia hantar lagi video dia dalam perjalanan sambil-sambil dengar radio Sabah FM. Terima kasih. Semoga lagu daripada Aliket tadi dapat menceriakan perjalanan anda. Berjuta batu kan? Berjuta batu ke mana hari ini? Semoga perjalanan sentiasa dalam keadaan yang baik-baik, sihat semuanya yang memandu. Dan kalau rasa mengantuk, seperti biasa kita akan pesan, mungkin anda boleh berehat di bahu jalan yang selamat. Jangan kita berehat di tengah-tengah jalan, itu salah. Dan jangan berehat di tempat yang tidak selamat, itu akan menyukarkan orang lain yang juga berada di jalan raya. Okay? Ingat, di mana jalan raya ni bukan kita satu orang saja. Semua ramai yang ingin sampai ke destinasi dengan cepat, dengan selamat. Dan juga yang penting adalah tanggungjawab, dan juga masing-masing mempunyai kerjasama, saling kerjasama sebagai pemandu ataupun pengguna jalan raya. Okay, serius, belum sampai lagi ke program Madani kita, rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda, antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat jualan Rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma aja. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita, memaknai harapan rakyat. Baik, untuk anda terus kita mendengarkan dan menghiburkan anda dengan lagu daripada Shima, Kepangkuanmu. Duhai.

0: siang.
1: Okay, baik, untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu asar pada pukul 3.32 minit petang nanti bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu asar daripada Sabah FM.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
1: Okay, baik, terima kasih untuk anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM. Dan untuk sekarang pun 3.55 minit petang. Selamat petang untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Sabah FM untuk R&R Relax dan Rehat. Dan terima kasih untuk Mira. Dia datang jumpa saya dari Jawa. Ha. Terima kasih Mira sebab sanggup juga dia. Dari tadi dia kena jumpa. DJ Dalin, dia bilang saya nak jumpa DJ. Okey, boleh. Marilah sini. Terima kasih kerana bersama dengan Dalin untuk petang ini. Sudi juga singgah untuk bergambar sekejap pun boleh. Dan ini daripada Arni. Okey, selamat petang. Selamat bertugas dalam R&R. Semoga tugas lancar hingga ke penghujung siaran. Selamat berhujung minggu. Arni hadir dari Sembulan Layan. Sebab yang bagus bahagia. Terima kasih Arni. Semoga hujung minggu anda dipenuhi dengan aktiviti yang juga menceriakan dan peluang yang ada bersama dengan keluarga anda. Ini daripada Dato' M. Nasir. 7 nafas lagi.
2: Inikah dia yang ku impikan dalam lambaian Firdausi.

0: Bagus Bah.
1: Okey, baik. Sampai FM Bagus Bah dan 45 minit petang. Dan untuk jam yang seterusnya, kita ingin kongsikan lagi bersama dengan anda kedudukan juga untuk Sukma Selangor 2026. Okey, pada petang ini di mana Selangor masih mendahului dengan 164 pingat dan juga Terengganu di kedudukan yang kedua dengan 95 pingat. Dan wilayah persekutuan di kedudukan yang ketiga dengan 101 pingat. Khususnya Sarawak pula berada di kedudukan yang keempat dengan 96 pingat pungutan pingat. Dan Johor di tempat yang kelima dengan 94 pungutan pingat, serta Pulau Pinang di kedudukan yang keenam. Okay, dan seterusnya diikuti oleh Pahang dan Sabah di kedudukan yang ke-8 dengan 62 pingat, iaitu 21 pingat emas, 20 pingat perak dan 21 pingat gangsa. Selain daripada itu juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada para pendengar kita yang terus setia mendengar kami di Sabah FM, dan ketika ini juga yang dalam perjalanan ataupun membalik kampung dan sebagainya, berhati-hati ketika berada di jalan raya. Dan ingatlah pesanan dari masa ke semasa agar kita juga sentiasa mematuhi peraturan di jalan raya. 4.30 minit petang nanti kita ada berita Sabah FM, dan juga selepas itu kita akan kongsikan lagi mungkin info dan juga WhatsApp yang dihantarkan kepada kami di Sabah FM, dan juga mungkin ada yang hantar di Facebook Sabah FM. Bukan mungkin, memang ada yang akan Dalin bacakan nanti. Okay, terima kasih kepada anda yang tersedia bersama kami di Sabah FM untuk R&R Rehat, Relax dan Rehat di hujung minggu 12 tengah hingga jam 6 petang. Bertemankan saya Dalin. Ini dia daripada Step, Say You Be Mine.

0: saya Shi Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Bagus, Bah.
1: Okey, baik. Terus mendengar Sabah FM. Bagus, Bah. 4.15 minit petang ketika ini. Dan juga terima kasih kepada anda yang terus juga mendengar kami dengan frekuensi anda masing-masing dan juga melalui platform RTM Klik ataupun anda bersama-sama dengan kami melalui Facebook Sabah FM. Dan seperti yang saya warkan tadi, 4.30 minit petang nanti kita ada berita dari Sabah FM dan juga terus setia mendengar kami di mana jua anda berada dengan juga boleh komen di Facebook Sabah FM. Nanti saya akan bacakan untuk ada ucapan daripada rakan pendengar Sabah FM yang sedang bersama-sama dengan Dalin bersiaran sawal jam 12.30 hari tadi sehinggalah ke saat ini. Dan juga kita akan teruskan dengan info, pelbagai info untuk kita kongsikan dari masa ke semasa ini. Juga nak bacakan sedikit ucapan yang disampaikan melalui Facebook Sabah FM daripada CMS Fred. Selamat bersiaran DJ Dalin, semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari Kuching, ini dari Kuching Sarawak. Dan juga juga alias Samsinar, selamat tengah hari tadi ni. Okey, dan Sabah okey, Sabah FM juga okey. Happy duty daripada Sablisab dan Eric Ellie, mantap DJ terbaik. Baik, terima kasih. Dengan juga James Pengiran, selamat juga mendengar Sabah FM. Tumiar Idawati, hadir KK dan hadir KK DJ dari Medan. Itu maksudnya. Okay, have a good day. Daripada Hasna Has, Tumiem Virgo, warga Mabar Wonogiri, Medan hadir. Dan Ibrahimat Akib, selamat mendengar Sabah FM untuk anda. Happy Konti, Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor. Dari Selangor ini, okay, salam juga kepada Aiman Taman Ria Miau, selamat bertugas, salam hujung minggu. Okay, selamat mendengar Sabah FM juga. Muhammad Syahir Hasbi Rosli, dia bagi min love. Okay, Nuzita juga bagi min love. Marsa Saleh bagi bunga. Okay, Mamat Yusof, selamat tengah hari berhujung minggu di Dalin, semoga sehat dan gembira selalu bertugas di Radio Sabah FM. Bagus, Bah, terbaik buat semua pendengar Sabah FM. Terima kasih kembali juga kepada anda. Dan juga nanti saya akan bacakan lagi kalau ada ucapan dan juga yang dihantarkan di WhatsApp Sabah FM dan juga di Facebook Sabah FM. Dengarkan dulu ini pada Bella Astila dan juga Andi Govinda, Lebih Indah Berpisah. Tapi anda jangan berpisah dengan Sabah FM ya. Terus dengar kami di Sabah FM. Bagus, Bah.

0: menjelang.
1: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak je tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Benzulu tu.
3: Nah.
2: Ha, Esiau.
4: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu,
4: saya Aisyau,
5: dan saya tujuh keklik.
6: Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
2: Jangan lupa pakai tali pinggang peda.
4: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, baik. Sabah FM, bagus badan. 4.50 minit petang ketika ini. Dah tepat jam 5 petang nanti, kita akan dapat ikuti berita utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM. Dan juga selepas itu, kita akan terus dapat ikuti selama sejam muzik tanpa henti. Back-to-back muzik yang akan menghiburkan anda selama satu jam. Dan juga yang bersiaran untuk relax dan rehat daripada jam 12 hingga jam 6 petang. Selepas itu, 6 petang hingga jam 12 tengah malam, anda akan terus ditemani mani rakan saya DJ Azian untuk bersama-sama dengan anda untuk jam yang seterusnya. Jadi terus dengar kami di Sabah FM, bagus bah. When you

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baiklah, relax dan rehat. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat petang. Salam hujung minggu untuk kamu semua yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus. Hari ini hari Sabtu, 22 Ogos 2026. Nama saya Azian Wahab, akan terus bersama kamu semua waktu ini sampailah 12:30 malam nanti. Macam biasa, lagu-lagu hiburan dan juga informasi terus kami kongsikan untuk semuanya. Apapun, terima kasih juga untuk rakan saya DJ Dalin yang sudah pun menyelesaikan tugasan 12:30 hari tadi sampai 6 petang. Untuk Dalin, hati-hati pulang, hati-hati memandu, rehat secukupnya. Okey, pertemuan kita selama 6 jam ini, kami harapkan kamu terus setia sebab petang ni sampai malam, sampai tengah malam kita santai-santai je. Sambil-sambil tu juga jangan lupa terus hantar ucapan kamu di Facebook kami ataupun di WhatsApp kami 019-490-4848. Baik, kita mulakan R&R untuk petang ini. Ada lagu daripada Iman Troy, juga ada Ungu, Percaya Padaku. Tapi sebelum itu, jom layan lagu ini bersama Stacy, Mama Sabah FM. Bagus banget.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baiklah RNR, jangan lupa terus semua turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar kamu untuk kamu dengar kami. Dengar 34 stesen radio RTM di seluruh Malaysia, di manapun kamu berada. Juga boleh terus menonton saluran TV RTM, TV 1, TV 2, TV OK, Sukan Plus dan macam-macam lagi lah menerusi aplikasi RTM Klik. Dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat masuk solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu untuk petang ini adalah pada pukul 6.28 petang. Sabah FM, bagus banget.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu Akbar.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
4: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Sabah FM.
1: Setiap nafas yang Allah perzahirkan, yang Allah bagi kepada kita, daripada bangun tidur, tidur balik, bangun tidur, tidur balik, nafas ini adalah satu kesempatan pertaubatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita untuk terus menyadari bahwa kita ini diberi kesempatan untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kau datang kepada Allah membawa dosa yang sebesar luas langit dan bumi, tapi ketahuilah apa kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, rahmat pengampunanku lebih besar dari dosa yang kau hadap kepadaku. Masya Allah.
2: Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin, Forum Anjun At-Taqwa, Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
1: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus Pak.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Bang.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
0: 95.9 FM.

Bagus Ba. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baik, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah, R&R Relax dan Rehat untuk edisi hari ini, hari Sabtu, 22 Ogos 2026. Nama saya Azian Wahab, terus kasih kawan kamu semua sampailah 12 tengah malam. Yang pasti waktu ini memasuki jam yang kedua, sudah pun 7.04 minit malam. Terus lagi hantar ucapan kamu di Facebook rasmi kami, cari je Sabah FM Bagus Bah, ataupun hantar WhatsApp di nombor 019-490-4848. Ucapan untuk yang tersayang, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, untuk siapa lagi? Jiran, untuk crush. Okey, kamu hantar je lah. Nanti insyaAllah saya akan bacakan dari masa ke masa. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan. Kita ada lagu ini, Sayonara, Sabah FM. Bagus banget.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat duduk konti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

Baiklah, bersama dengan Leza Hanim, siapa sangka, siapa menduga, terus membawa kita ke pukul 7.20 minit malam. Kita mau baca ucapan yang dihantar oleh rakan-rakan kita, Muhammad Yusof. Selamat berhujung minggu, semoga sihat selalu. Selamat bertugas Sabah FM Bagus Bah. Marsa Saleh, selamat bertugas RNR, semoga lancar hingga hujung siaran dan sihat ceria selalu. Selamat berhujung minggu untuk sahabat rakan pendengar setia Sabah FM. Dan semualah Sabah FM Bagus Bah. Okey kawan-kawan, kejap lagi 7.30 minit malam, kita akan terus sama-sama ikuti berita Sabah FM. Kita mau layan lagu ini. Lagu ini bertajuk Kicau Mania. Sabah FM Bagus Bah.

0: sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat masuk solat fardu isya bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan sekitar adalah pada pukul 7.39 minit malam.
1: Dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
2: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
3: Solat jangan sekadar kewajipan,
1: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.
2: Allahu Akbar.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: Saba FM.
1: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
2: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
3: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
4: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
5: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
6: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
7: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
8: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

Assalamualaikum, salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, pertemuan anda bersama saya Niza dalam rancangan terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Apalagi ya, kalau bukan rancangan kelas carta lagu artis Sabah kelas. Dan pastinya setiap hari Sabtu pertemuan kita pukul 2 hingga 3 petang dan siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17 masuk minggu ke-24 sudah kita hari ini untuk siaran 22 Ogos 2026 di manakah lagu-lagu yang telah anda undi pastinya undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Mudah sahaja undian semuanya di hujung jari kita kan. Dan pastinya 10 buah lagu kita akan dengarkan untuk siaran hari ini. Kenapa 10 saja? Kita tidak lagu pencalonan baharu kat untuk minggu ini Niza. Nampaknya untuk minggu ke-24 kita tiada lagu yang dicalonkan. Jadi tiadalah lagu yang tersingkir keluar untuk minggu depan. Jadi 10 buah lagu sahaja anda akan undi untuk minggu ke-24. Jom kita teruskan kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 sambil anda memandu sambil mendengarkan siaran Sabah FM. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun saat anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9 iaitu Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-10.

Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM, yang mendengarkan kami melalui RTM Klik, aplikasi Radio RTM, walau di mana juga anda berada ketika ini, dan juga mendengarkan siaran Sabah FM di frekuensi 89.9. Kita berhibur pula dengan lagu yang naik. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-10. Minggu ini naik satu anak tangga, iaitu Joey dengan tajuk lagunya Kau Di Hatiku, menduduki anak tangga yang ke-9 untuk minggu ke-24. Lagu Vili dan Lee Slumber, lirik NK, studio Epi Music at Lee Slumber. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

Pastinya kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas ini ada lagu yang turun, ada lagu yang naik, ada lagu yang kekal di anak tangganya kan. Tapi lagu di anak tangga yang ke-8 ini alahai turun habis nih. Sebab minggu lepas top 5. Lagu ini menduduki anak tangga yang ke-5. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-8. Jadi turun 3 anak tangga. Artis ini baru sahaja menyambut hari jadinya. Kalau Niza tengok di laman Facebook, birthday-nya 17 Ogos. Penyanyinya Marlini Fan. Berkata Marlini dalam lagunya Rahsia Hati. Umurnya pun rahsia juga kan. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga ke-8, Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Studio Ardi Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-8.

Kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, pastinya rancangan terbitan dari Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Pukul 3 petang nanti baru undian akan dibuka dan pastinya penerbit akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okay? Jadi kalau anda ingin mengetahui apakah rancangan-rancangan terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik, di manakah mereka berada minggu ini, minggu depan dan seterusnya, kamu follow saja terus laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketujuh. Nampaknya lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-8, kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Ka tulis Tiwa, Studio One Talent. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-7.

0: Music bukan sekadar hiburan, tetapi ia adalah sebuah seni yang menyimpan pelbagai ilmu, budaya, emosi dan identiti. Ha.
1: Baiklah, kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan Mingguan Carta Lagu Artis Sabah. Kita terus berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7. Siapa lagi kalau bukan Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rainer Alexander Rupin, Studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad.
2: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-6.
3: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum.

0: 5 buah lagu telah pun Nizar umumkan kedudukannya. Lagu dan akhirnya ke 10, 9, 8, 7 dan juga 6. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi, okay, yang belum kita ketahui di manakah kedudukan. Tapi sebelum itu, pastinya info terkini di laman rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, iaitu tahniah diucapkan kepada adik Kristina Izzara kerana terpilih mewakili negeri Sabah ke Kemuncak Bintang Kecil 2026 di Sarawak nanti. Semoga adik Kristina Izzara terus bersemangat, yakin pada diri sendiri dan bersinar di pentas utama nanti. Kami sentiasa menyokong dan mendoakan kejayaan Kristina. Kalau anda ingin melihat sendiri, menyaksikan macam mana adik Kristina menghiburkan dalam uji bakat Bintang Kecil baru-baru ini, anda boleh follow laman rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, baiklah, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kelima. Lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang keenam, iaitu Kiroi dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga kelima.

Terima kasih untuk anda yang menemani Miza sepanjang pemanduan anda dari pukul 2 petang bersama dengan Miza. Tak pernah sampai juga saya ni. Dia bilang, oi nah, jangan jat laju-laju buat kereta, okey? Dan jangan lupa pakai tali pinggang keledar. Baiklah, sambil-sambil dah memandu tu, mendengarkan siaran Sabah FM bersama dengan Miza, kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang keempat. Lagu ini Alahai, jatuh dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kedua, minggu ini di anak tangga yang keempat. UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang, lagu Elton Sidi Ali, lirik UZM, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17 anak tangga.

nampaknya tinggal 3 buah lagu lagi yang belum kita ketahui, yang belum Niza umumkan kedudukannya. Lagu Denak Tengah yang 3, 2 dan juga 1. Dan pastinya minggu ini, minggu ke-24, tiada pencalonan lagu baharu, okay? Jadi minggu depan tiadalah lagu yang tersingkir keluar. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang 3. Lagu ini naik 1 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang 4, persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar dengan tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar, Ben Lab Mahogany Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-3.

0: Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Pastinya bulan Ogos ini bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Kita akan menyambut hari kebangsaan 31 Ogos. Juga 31 Ogos juga kita akan meraihkan hari Sabah. Okay? Baiklah, tinggal 2 lagu lagi yang belum kita ketahui kedudukannya. Lagu Denak Tengah kedua dan juga juara untuk minggu ke-24. Kita berhibur dahulu dengan lagu. Wow, lagu ini naik 1 anak tangga minggu lepas Denak Tengah yang ketiga. Minggu ini di anak tangga kedua, Hedy Moru dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moru, Kamar Seni Studio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga kedua.

0: Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-24? Pasti anda sudah tahu ni. Macam 3 kali dia menjadi juara dari minggu yang ke-22, 23 dan juga minggu ini minggu ke-24. Tahniah diucapkan kepada artis ini iaitu Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Kekal menjadi juara untuk minggu ke-24. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio Epi Music at Lee Slumber. Kita berhibur dengan juara minggu ke-24. Kamarul, Tirai Besi. Kelas musim ke-17.
1: Juara minggu ini.

Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi kekal menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-24, 3 minggu berturut menjadi juara kelas. Wow, tahniah sekali lagi kepada Kamarul dan terima kasih untuk anda yang mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kalau yang terlepas dari pukul 2 petang bersama dengan Niza, kita imbas kembali terlebih dahulu kedudukan untuk minggu ini. Lagu Denak Tengah ke-10 menggapai bintang Hana Jin. Lagu Denak Tengah ke-9 Kau Di Hatiku Joey. Lagu Denak Tengah ke-8 Rahsia Hati Marlini Fan. Lagu Denak Tengah ke-7 Darimu kumpulan Mawar B6. Lagu Denak Tengah ke-6 Si Rambut Kuning Atmosfera. Lagu Denak Tengah ke-5 Sentiasa Ada Kiroi. Lagu Denak Tengah ke-4 Masih Ada Ruang UZM. Lagu Denak Tengah ke-3 Biar Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Denak Tengah ke-2 Kita Hedi Moro dan juara untuk minggu ke-24 Tirai Besi Kamarul. Jadi terima kasih untuk anda yang terus mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pukul 3 petang ini pastinya penerbit akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Okey, hanya beberapa hari sahaja anda akan mengundi lagu-lagu ni. 10 buah lagu anda akan undi, okey, dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Yang terlepas mendengarkan lagu-lagu kelas pada hari ini pukul 2 hingga 3 petang, siang ni, malam nanti ada lagi. Okey, sebelah malam ada siaran ulangan pukul 8 malam hingga 9 malam. Pastinya di Sabah FM, bagus bah. Nampaknya sampai di sini bertemankan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Minggu depan kita berjumpa lagi di hari dan juga waktu yang sama. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

Sebentar lagi, utama 9 malam. Baguslah.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Azian Wahab dalam berita Sabah FM. Penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel dijangka diumum dalam tempoh kurang sebulan, termasuk mengambil kira keperluan rakyat di Sabah dan Sarawak. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Armizan Muhammad Ali optimis pengumuman itu dapat dibuat sebelum sambutan Hari Malaysia. Beliau berharap penambahbaikan itu memberi manfaat kepada rakyat serta mengambil kira keperluan sektor dan pengguna yang terkesan. Dato' Armizan ditemui media selepas merasmikan Karnival Community Campaign Internet Selamat peringkat daerah papar. Dalam pada itu, Dato' Armizan berkata inisiatif kempen internet selamat bukan sekadar usaha kerajaan meningkatkan kesedaran, sebaliknya sebagai gerakan membentuk tanggungjawab pengguna dalam menghadapi ancaman jenayah siber yang semakin kompleks. Beliau berkata peningkatan kes penipuan, scam, bully cyber dan love scam menunjukkan masyarakat perlu diberikan advokasi berterusan supaya lebih peka terhadap risiko ketika menggunakan internet. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor mengiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadiri rundingan tahunan pemimpin Malaysia Brunei Darussalam ALC ke-27 di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan. Datuk Seri Haji Ji turut menghadiri mesyuarat pra-majlis ALC yang dipengerusikan Perdana Menteri. Turut sama Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Premier Sarawak dan Seri Abang Johari Tun Openg dan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Beberapa memorandum persefahaman MOU dan instrumen dua hala turut ditandatangani, diikuti dengan jamuan tengah hari rasmi bagi meraikan Perdana Menteri. Galas tanggungjawab dengan penuh amanah dan berintegriti. Ingatan itu disuarakan Adun Bingkor, Datuk Isha Ayub kepada pemimpin adat. Susulan penahanan seorang pemimpin adat di Keningau bagi membantu siasatan berhubung kes berkaitan pembelian tanah yang didakwa tidak wujud. Datuk Isha berkata pemimpin adat juga perlu sentiasa menjaga nama baik serta imej Mahkamah Anak Negeri MAN khususnya dengan mengelakkan diri daripada terbabit dengan sebarang salah laku termasuk rasuah. Beliau ditemui pemerita pada Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan Ketua Daerah Dun Bingkor 2026, serah tugas serta ramah mesra kaki tangan MAN kawasan Bingkor. Program Taman Angkat Amanita memperkukuh kerjasama polis Diraja Malaysia PDRM dan masyarakat setempat dalam usaha mencegah jenayah dan meningkatkan tahap keselamatan komuniti. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Muhammad Azhar Hamin berkata Amanita berperanan sebagai penghubung antara masyarakat dengan PDRM termasuk dengan perkongsian maklumat, aduan keselamatan dan penerapan kesedaran pencegahan jenayah. Beliau berucap pada Majlis Peluncuran Taman Angkat Amanita, Taman Kunak Jaya di Dewan SJKC Pai Sheng Kunak. Seorang lelaki melecur di bahagian lengan dalam kebakaran yang melibatkan sebuah restoran di sebuah hotel di Semporna tengah hari tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Semporna Zainal Sinsian berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 12.47 tengah hari. 29 anggota termasuk 10 anggota bomba air Semporna digegaskan ke lokasi kejadian. Restoran berkenaan musnah sepenuhnya manakala bangunan hotel turut 20% terbakar. Sementara mangsa yang mengalami kecederaan melecur dibawa ke Hospital Semporna oleh pihak pengurusan hotel. Punca kebakaran serta anggaran kerugian masih dalam siasatan. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Baguslah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

Bintang bersama dengan Budak Kacamata. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Okey, hati-hati memandu untuk kamu orang yang tengah memandu. Fokus dan terus patuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Terima kasih terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Baik, ucapan yang dihantar oleh rakan-rakan kita. Terima kasih untuk Sabli di Sandakan. Juga ada Iman Akasha di Kinabatangan. Selamat bertugas, semoga sihat selalu, senyum selalu dengan ucapan Sabah FM pilihan nombor satu di hati. Terima kasih untuk Iman Akasha. Lagi rakan-rakan kita di Facebook, kita ada si Tantari dan Mas Merah di Selangor Darul Ehsan. Dengar kami menerusi aplikasi RTM Klik. Selamat bertugas sebuah DJ. Juga untuk rakan-rakan Alice Raymond, Mayani Emma, Diana Bayu, Beluntung, Dayang Hanim dan ramai lagi lah. Selamat berhujung minggu untuk semuanya. Terima kasih juga untuk Hazrul bin Ramli. Hai Hazrul. Lagi kita ada si Beluntung. Selamat malam DJ, selamat bertugas, semoga lancar hingga ke penghujung siaran. Selamat malam untuk semua rakan Tantari dan Mas Merah, Marsa Saleh, Zila Novela Izora dan ramai lagi lah. Juga untuk semua pendengar setia Sabah FM dimanapun berada, buat DJ selamat bertugas. Terus lagi hantar ucapan kamu. Kita mau layan lagu ini bersama kumpulan Ekspedisi Hijau Bumi Tuhan. Sabah FM, bagus banget.

Baiklah, lagu itu tadi bersama dengan Datuk Hatan dari Kekasih kepada Kekasih, dan ini juga berkongsi mengenai update terkini untuk Sukma ke-22 Selangor untuk pungutan pingat terkini bagi negeri Sabah, yang mana Sabah masih di kedudukan yang ketujuh dengan pungutan 25 emas, 20 perak dan juga 27 gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan pingat 72. Terus dapatkan update terkini di portal rasmi rs.selangor2026.com. Kamu juga boleh terus dapatkan info menerusi portal rasmi Majlis Sukan Negeri Sabah. Baik, 11 malam nanti terus sama-sama ikuti utama 11 malam. Kita layan lagu ini bersama dengan Rahmat. Ini dia, Siapa di Hatimu, Sabah FM. Bagus banget.

pengarah vokalis kumpulan Rokasia. Dengarkan segmen Rock Lu hanya di Sabah FM. Sabah FM, bagus ba. Yeah.

Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia mengerahkan kira-kira 1,500 anggota tentera tambahan bagi operasi pengeboman air untuk mengawal kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan Barat. Setiausaha Kabinet, Teddy Indra Wijaya berkata, Presiden Prabowo Subianto turut mengarahkan usaha pemadaman dipertingkat, termasuk operasi modifikasi cuaca serta penggunaan lebih banyak pam dan peralatan penggerudian air. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, sebanyak 198 titik panas berkeyakinan tinggi dikesan di Kalimantan Barat dalam tempoh 24 jam lepas. Kebakaran itu turut memberi kesan terutamanya di Barat Sarawak. Di Spanyol, kira-kira 1,000 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan di sekitar Gatova berhampiran Valencia. Menteri Perlindungan Awam Komuniti Autonomi Valencia, Juan Carlos Valderrama berkata, bas disediakan bagi membantu penduduk yang tidak mempunyai kenderaan sendiri. Kebakaran dipercayai berpunca daripada panahan petir pada Khamis dan telah memusnahkan lebih 400 hektar kawasan. Operasi pemadaman turut disokong helikopter dan pesawat. Menteri Luar Arab Saudi, Qatar, Jordan, Emiriah Arab Bersatu, Indonesia, Pakistan, Turki dan Mesir mengecam keras dasar penempatan haram Israel yang berterusan di wilayah Palestin yang diduduki. Dalam kenyataan bersama, mereka menegaskan penolakan sepenuhnya terhadap rancangan penjajahan I-1 dan aktiviti penempatan berkaitan di Baitul Muqaddis Timur yang diduduki. Tindakan itu mengancam kewujudan sebuah negara Palestin yang merdeka, berdaya maju dan mempunyai wilayah yang bersambung secara geografi berdasarkan sempadan 1967 dengan Baitul Muqaddis Timur sebagai ibu negaranya. Sukan Malaysia Suma 2026, perenang muda Selangor Chong Yuan Yi muncul antara prospek untuk dipertimbangkan ke skuad Sukan SEA Kuala Lumpur 2027 selepas membantu negeri itu meraih dua pingat emas pada Suma 2026. Dalam aksi hari ini, Yuan Yi muncul juara 400 meter gaya bebas wanita dengan catatan 4 minit 29.70 saat selain memenangi emas acara 4 kali 200 meter gaya bebas wanita yang turut menyaksikan rekod termasuk dipecahkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mekanisme subsidi diesel baharu dijangka diumum tidak lama lagi. Pemansuhan AUKU perlu penelitian menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Sedar tak sedar, ini merupakan jam yang terakhir untuk R&R edisi hari ini, hari Sabtu 22 Ogos 2026. Yang sudah pun orang bilang berehat di rumah, bersantai bersama keluarga, selamat berehat ya untuk semuanya. Juga untuk kawan-kawan kita yang mungkin bekerja, selamat meneruskan kerja-kerja kamu. Semoga hasil ataupun dapatan daripada tugasan hari ini, orang bilang, mampu memuaskan, menggembirakan hati majikan masing-masing. Okey, lagi ucapan yang dihantar, terima kasih untuk rakan kita Norzita. Kemarin dia sempat datang ke RTM, dia bawa oleh-oleh. Terima kasih Norzita, murah rezeki selalu bersama dengan Arneh. Okey, ucapan selamat berhujung minggu untuk semua pendengar Sabah FM dimanapun berada. Bila kita di rumah, dia bilang akan sentiasa on Sabah FM. Buat DJ Azian, semoga lancar, hati-hati balik nanti. Terima kasih untuk Norzita. Ini rakan kita di Beaufort. Lagi ucapan di Facebook, terima kasih untuk Ahran Ahmadal di Kampung Sentosa Jaya Kina Batangan. Terima kasih juga untuk Sabli. Kita ada Mayani Emma, lagi ada Julia Ayang Marikan. Wow, okey, selamat bertugas buat DJ Azian. Okey, R&R Sabah FM Bagus Bah, CMS Fred, ini rakan kita dari Kuching Sarawak, Nora Shikin. Salam R&R untuk semuanya, dia bilang Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih juga untuk James Pangeran, Ramblili, Pak Yol, Adukah Semerah Hati. Okey, Hasna Has, Amir Bai dan semualah yang terus menghantar ucapan di Facebook rasmi kami dan juga menerusi WhatsApp 019-490-4848. Kita teruskan perjalanan R&R untuk malam ini bersama dengan Black Rose. Ini dia penantian Sabah FM Bagus Bah.

Alasan Move bersama dengan kumpulan Exist. Okay, kadang-kadang kita terlalu sibuk mencari alasan untuk sesuatu yang belum terjadi. Sampaikan kita lupa yang mana masa tetap berjalan tanpa menunggu kita. Dan semoga apa yang kita lalui hari ini semuanya okey, semuanya baik-baik sahaja. Dan jangan terlalu keras dengan diri kita sendiri. Dan jangan lupa juga esok masih ada ruang untuk kita cuba dan terus mencuba. Baik, tugasan saya berakhir tepat pukul 12:30 malam nanti. Apapun, sekali lagi terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami dari awal pagi tadi 6 pagi sampai 12:30 hari bersama Kak Lang, disambung pula DJ Dalin 12:30 hari sampailah 6 petang. Okey, macam biasa juga tepat pukul 12:30 malam siaran ini akan beralih ke Nasional FM Sentiasa di Hati sehinggalah 4 pagi nanti. Baik, lagu terakhir bersama dengan kumpulan bersama dengan kumpulan Wings, Semalam Yang Hangat. Nama saya Azian Wahab, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam untuk semuanya.

Saba FM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: lebarkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam untuk geng Burung Hantu hari ini 23 Ogos 2026, hari Ahad. Nasional 12.6 bertemankan Hanim Sharifah Hanim, saya Yaya Kamal akan menemani anda di mana juga anda berada hingga ke 6 pagi ini. Ucapan selamat pulang kepada adik Nasional FM DJ Reza yang dari tadi menemani anda untuk memainkan pilihan lagu dalam Nasional malam tadi. Hati-hati pulang ke rumah hendaknya. Jadi untuk permulaan

Itu you kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini 23 Ogos. Selamat hari lahir. Semoga pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Hendaknya dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Fokus pada pemanduan. Okey, saya percaya mungkin malam minggu ini masih lagi sibuk di atas jalan. Ada yang mengambil kesempatan, mengambil cuti hari Isnin, sambung cuti. Jadi waktu malam minggu ni masih lagi bersama dengan keluarga. Kalau di Melaka, pekannya happening waktu-waktu sekarang ni kan. Jadi dengan susunan lagu-lagu rock segar jam pertama ini, geng Burhan tu, kita layan dulu lagu ini. National FM, sentiasa di hati.

Sonar FM bertemankan Hanim hari ini, tengah malam ini. Nak tanya juga yang di luar sana, apa khabar? Diharap semua dalam keadaan yang baik hendaknya. Jika tidak sihat, jangan lupa makan ubat. Jangan lupa sentiasa positif dengan dugaan yang kita sedang hadapi. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Baiklah, munculnya hari yang baru adalah janji alam bahawa setiap hari selalu membawa kesempatan baru, kesempatan untuk memulai kembali, untuk memperbaiki yang kemarin dan untuk kembali menaruh harapan pada hari yang baru. Apa pun yang terjadi kemarin, biarkan ia menjadi pengajaran bukan bebanan. Masih ada waktu untuk mencuba lagi. Jadi waktu tengah malam ini, mari kita tarik nafas dalam-dalam, nikmati udara tengah malam ini dan sambut hari ini dengan hati yang lebih tenang. Semoga langkah kita hari ini dipenuhi semangat, dipertemukan dengan hal-hal yang baik dan diberikan kekuatan untuk melewati apa juga rintangan yang datang. Tetap di sini kerana hari ini cerita baru, hari baru, harapan baru sedang menunggu untuk kita jalani bersama. Nasional FM, geng buruh hantu.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat malam minggu, sahabat pendengar geng Burung Hantu. Hari ini Ahad, malam minggu, malam masih muda. Ada yang sedang bercuti, berjalan-jalan, menikmati suasana malam bersama keluarga atau insan tersayang. Ada juga yang mungkin sedang santai di rumah, ditemani secawan kopi dengan lagu-lagu pilihan. Mungkin waktu ini waktu untuk rasa bersendirian, satu yang berharga. Anak-anak kecil dah tidur dah tu kan, waktu ni lah kita menikmati malam sunyi, layan radio, layan drama, layan handphone. Jangan lupa layan Hanif juga di sini. Tapi kita tahu malam minggu bukan hanya untuk mereka yang sedang bercuti, ada juga yang masih lagi bekerja mencari rezeki, menjaga tempat kerja, dan ada juga abang-abang lori yang sedang memandu jauh untuk trip tugasan. Buat yang sedang berada di jalan raya malam ini, khususnya abang-abang lori kita di luar sana, dan yang semua yang sedang memandu jauh, hati-hati di jalan raya. Jangan kejar masa sampai, lupa keselamatan. Kalau mengantuk, berhenti, berehat, biar lambat, asalkan selamat. Okey, jadi segarkan mata, segarkan pemanduan anda. Layan lagu geng Burung Hantu untuk lagu rock di jam pertama ini bersama Hanim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati hadir menemani anda. Waktu ini, jam ini masih kekal dan segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Apapun aktiviti anda malam ini, di mana pun anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman tengah malam anda. Yang bercuti, nikmatilah masa anda. Yang bekerja, semoga urusan dipermudahkan. Dan yang sedang memandu dalam perjalanan jauh, semoga jalan sentiasa lancar dan perjalanan anda dilindungi. Dan jadi waktu malam minggu ini kita raikan semua kerana setiap orang ada cerita, ada perjuangan, ada sebab untuk terus melangkah. Hanim teman anda malam ini, terus kekal di Geng Buruh Hantu Nasional FM.

0: mengikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnal FM bersiaraskan langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Mazi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum. Salam sejahtera, hani menemani anda pendengar setia Nasional FM Geng Burung Hantu. Masuk jam kedua hari ini, hari Ahad 23 Ogos 2026. Ada yang bertanya, tak ada pula dengar teaser misteri malam di sebalik mata pagi ni. Ya, nampaknya edisi misteri malam di sebalik mata kolaborasi bersama Salam FM telah berakhir minggu lepas. InsyaAllah ada penyusunan jadual semula jika ada rezeki dan kesempatan, semuanya mungkin untuk masa hadapan. Okey, baiklah, pembuka jam kedua untuk anda dengarkan Twi Karma Nasional FM, sentiasa di hati.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
2: Rasulullah dalam mengenangmu, kami susuli lembaran sirahmu.
1: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di

Semacam Pandora, nyanyian Hazama menghiburkan anda pagi ini. Hanim masih lagi di sini menemani anda. Okey, Hanim juga suka untuk menyapa pendengar yang meninggalkan kata-kata di ruangan komen di muka buku Nasional FM. Antara yang ada pada pagi ini, Pak Su Omar. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat menjalankan nak bertugas dalam geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, ada Ita Chot juga. Waalaikumsalam Ita Chot. Mohon dengarkan Radio Nasional FM. Ipoh hadir katanya. Ada dari PKA Amin. PKA Amin Apartment Dahlia, Bukit Beruntung. Untuk semua pendengar setia geng buruh hantu, mula ceria selalu hendaknya bersama info-info semasa dengan lagu-lagu popular didendangkan di GBH. Ada Princess Su juga. Hai semua, kepada semua pendengar geng buruh hantu, juga kepada Kak Hanim, terima kasih. Ada juga Razak Balangi, selamat tengah malam minggu, selamat bertugas, terima kasih. Dari Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, assalamualaikum orang Brunei, GBH terus on. Okey, Nikmas, selamat pagi kepada rakan GBH daripada Kota Baru. Hadir ada Zainab Husin, ada Hamdan Arifin dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM geng burung hantu. Terima kasih Hamdan Arifin. Ada Amirul Abadi, semoga sentiasa di dalam rahmat Allah, amin. Okey, ada Marsha Saleh, selamat beristirahat sahabat GBH semua, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Rohatun Atun, hadir bertugas 12.6, hadir support layan dan lagu-lagu best dan info terkini semestinya di Nasional FM. Ada Muhammad Muhaimin juga, ada Biah-Biah, ada Daniel Abdul Jalil Tawau, layan sampai pagi. Okey, janji, okey. Ada Nenek Ani, ada Sabli Sab, ada Deep Red, ada Nani Ani. Okey, kalau Nani Ani dia bagi pantun, bintang berkelip di langit tinggi, suara DJ menceriakan hati. Terima kasih DJ Ani atas lagu-lagu malam ni. Amin. Okey, salam kasih dari Kuala Gurau Perak, katanya Nani Ani. Okey, Yoke PS, Razak Balangi, Muhammad Yunus, Janet Jai. Okey, Agustina Agon, Amir Udin, Muhammad Jasni Moon. Okey, terima kasih kerana meninggalkan kata-kata di ruangan komen Nasional FM. Terima kasih kerana masih setia bersama geng buruh hantu. Teruskan kesetiaan anda pagi ini, layan terus geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati walau di mana juga anda berada. Kalau ketika ini Hanim dah mula dah on TikTok, ada yang tanya, double O tanya Hanim, kenapa akak tak on TikTok pukul 12? Minta maaf ya kepada anda yang ternanti-nanti, sebab kadang-kadang ada kerja-kerja yang kita kena lakukan dulu kan. Bila kita dah relax, bila kita dah semuanya dah berjalan lancar, baru kita on TikTok. Kita siapa-siapa pendengar kita boleh masuk ramai-ramai dalam live TikTok yang saya on untuk pagi ini dalam Nasional Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni, kalau pagi-pagi tadi ada Wakos Azman, ada Lavender Girl, ada Edward Amirul, ada siapa lagi ni? Ada Aizal Sorimachi. Okey, ada nama, sebabnya kita bersembang kan kat dalam ni, jadi orang yang sama berkata-kata. Ada Haris Fadilah, okey, ada Black N, ada ada Baby FM sentiasa di hati pun ada. Ada Mamex hadir, pon luncur katanya. Okey, ada Khairul Anwar, ada Z1357 pagi tadi. Okey, ada lagi Ira Radani Muhammad dari Pakar Dungun mendengarkan Nasional FM. Ada Haji Lebai Bro, terima kasih kerana send gift dekat saya. Razak Balangi juga ada, Rashidah Halidi ada, Farhan ada, terima kasih. Okey, yang baru masuk, ada juga pagi ini yang baru masuk sekarang ini, Junaida Ilyas ada, ada Rakaro, okey, ada Nur Isa, ada Maklong B, ada Zira Fira, double O tadi, okey, ada Along Ana 1116, Junaida Ilyas, ada lagi ramai yang dah menyapa saya dekat dalam TikTok live Nasional FM ini. Okey, ni yang seronok ni, bila kita bersama-sama dekat dalam live TikTok ni, macam-macam benda yang kita nak kita boleh sembangkan. Ada Jajah 83 baru masuk. Assalamualaikum, selamat pagi semua kepada anda walau di mana juga anda berada mendengarkan kita. Hairi Mika 79, salam ronda malam, ronda-ronda elok-elok bang. Okey, hati-hati memandu yang pastinya kan. Ada okey, ada Siti Munirah juga, terima kasih kerana follow live kita. Black 89, okey, ada yang minta lagu, minta maaf sebabnya untuk permintaan lagu hanya untuk Nasional malam. Anda boleh setiap hari boleh singgah ke laman Muka Buku kita untuk permintaan lagu. Di situ akan dimainkan pada Nasional malam 8 sehingga pukul 12. Nabiya Nabainu Abu, waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, ada juga Ijan tadi, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Terus kekal di frekuensi ini bersama saya Hanim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi sahabat pendengar. Awal pagi macam ni, ada yang mungkin sedang bekerja, ada kat dalam live TikTok saya, ada yang sedang meronda, menjalankan rondaan. Selamat bertugas, okay? Kepada anda semua, walau di mana juga anda berada waktu ni, mungkin yang dalam tugasan dah mula mengantuk, boleh segarkan mata, ambil secawan kopi, mungkin dapat segarkan mata, menahan mata dalam tugasan ni. Bukan satu kerja yang mudah untuk menahan mata ni. Okey, itu sebablah kena dengar Geng Buruh Hantu, lagu-lagu dia kalau waktu pagi tu, waktu awal tengah malam pukul 12 tadi, Hani mainkan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu rock. Sebab apa? Sebab kita adalah permulaan hari, supaya kita sentiasa bersemangat untuk meneruskan hari-hari. Okey, kalau waktu-waktu ni juga yang berniaga dah mula bangun, dah mula dah nak menyiapkan jualan untuk awal pagi, ada yang tengah sibuk uruskan persediaan untuk pembukaan kedai, kan? Nak pagi-pagi nak buka kedai ni, macam-macam benda kita nak kena buat. Bersihkan kedai dululah, kan? Orang yang berniaga je yang tahu macam mana perit getirnya untuk mengusahakan perniagaan tu. Apa pun kerja anda pagi ini, buat perlahan-perlahan, tapi kena buat dengan semangat. Tak semua hari perlu bermula dengan sempurna. Yang penting kita mulakan dengan niat yang baik dan terus melangkah satu demi satu. Buat semua yang sedang bekerja mencari rezeki pagi ini, semoga urusan dipermudahkan, kerja dilancarkan dan rezeki hari ini lebih baik dari semalam. Terus bersama Hanim di Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati.

geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati Hanim menemani anda waktu ini pukul 2.38 minit pagi. Kepada anda walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Okey, kalau waktu-waktu pagi macam ni, kalau ikut Met Malaysia, tiada amaran ribut petir ketika ini. Alhamdulillah, mungkin dekat luar sana keadaan jalan raya waktu-waktu macam ni dah mula sunyi, tapi bukan bermakna untuk kita memandu laju. Yang penting kita kena pastikan kita sentiasa kekalkan jarak selamat kenderaan, supaya kita sentiasa berhati-hati dalam pemanduan, bersedia, sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku di hadapan. Kalau berhenti di RNR tu, sebelum memulakan perjalanan, check dulu tayar kita elok ke tak, kan? Check dulu kalau rasa enjin kita tak berapa nak pergi, kan? Kita check dulu kalau ada apa-apa masalah, kan, supaya perjalanan kita lancar, perjalanan kita dipermudahkan harapnya. Okey, mungkin yang menghantuk tu boleh lakukan sedikit regangan. Jangan kata sedang memandu, yang sedang bekerja pun sama, macam Hanim ni juga, kan. Kadang-kadang kita akan rasa macam lesu, asyik duduk je, kan. Kita kena bangun, buat regangan sikit, supaya kita akan sentiasa kekal segar dalam aktiviti dan tugas yang kita lakukan waktu-waktu pagi ni. Orang dah tidur, kita yang masih bertugas ni. Satu pengorbanan, satu perkara yang kita kena bangga untuk kita lakukan, okey? Terus kekal bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda pendengar setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Terus kekal di frekuensi ini, frekuensi Nasional FM. Tentunya geng burung hantu. Kepada anda yang sedang menikmati secawan kopi atau yang sedang sekadar duduk menghirup udara segar waktu pagi ni kan, ada juga yang masih di luar bersama kawan-kawan. Inilah masanya yang muda-mudi masih lagi lepak-lepak dengan kawan-kawan kan, menafaatkan masa dengan perkara-perkara yang berfaedah. Bukan nak kata melepak tu tak boleh, boleh, tapi dalam melepak tu kita kongsi-kongsilah cara-cara macam mana kita nak menghadapi hari mendatang dengan kawan-kawan ni kan. Kadang-kadang kawan-kawan kita ada yang berjaya, kita timba ilmu daripada kejayaan dia. Sama-samalah, yang kawan pun janganlah loket ilmu. Sama-samalah kita memimpin tangan kawan kita supaya kita sama-sama berjaya. Okey, kepada yang sedang berehat-rehat tu, tak salah untuk berehat kan. Kadang-kadang tubuh kita perlukan masa untuk kumpul tenaga. Fikiran pun perlu sedikit ruang untuk tenang. Jadi pagi ini lupakan sekejap perkara yang berat, dengarkan lagu sambil-sambil minum untuk kesegaran diri. Beri diri sendiri peluang untuk menikmati ketenangan. Semoga selepas rehat ini kita bangun dengan semangat baru dan hati yang lebih positif. Jadi kalau tadi dengar teaser lagu-lagu 80-an 90-an, kita mulakan lagu pertama untuk jam ini. Kau Yang Ku Nanti dari Arwah Yarham Dato' Yusni Hamid. Dengarkan.

Itu antara lagu-lagu 80-an, 70-an yang Hanim mainkan untuk anda waktu pagi ini. Banyak kenangan mendengarkan lagu-lagu lama ini kan. Okey, dalam masa kita di waktu pagi ni dengar lagu, ada juga yang karok kan, nyanyi bersama. Karaoke adalah terapi percuma yang paling seronok. Sebab apa? Kita boleh menyanyi, ketawa, lepaskan stres, itu pun dah cukup. Suara tak sedap tak apa, yang penting hati lega. Sebab apa? Bila kita menyanyi tu, kita lupa. Kita bukannya nak perform untuk pertandingan ke apa kan. Jadi kita menyanyi je, kita salah lirik ke, itu biasalah. Macam saya kalaupun salah lirik menyanyi tu tak confident. Itulah sebab bila kita karaoke ni, dia adalah antara salah satu benda untuk kita healing sebenarnya. Dalam kita apa tu, menyanyi dalam kita karaoke, kita boleh latih pernafasan, boleh merangsang memori dengan otak, tingkatkan keyakinan diri. Selain itu, bila kita menyanyi dengan, kalau kita menyanyi seorang, menyanyi beramai-ramai lah kan, kita boleh eratkan hubungan. Itulah. Jadi kalau hujung-hujung minggu ni, esok pagi bolehlah kot buat janji temu dekat bilik karaoke, kita nyanyi sama-sama. Sebelum nyanyi sama-sama, bolehlah juga praktis nyanyi dengan lagu-lagu di Geng Burung Hantu. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di

Jangan bermisi dulu. Terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu malam ni, waktu-waktu tengah pagi ni, orang tengah ada yang baru bangun tidur, ada yang masih berjaga daripada awal pagi tadi, ada yang sedang menyiapkan tugas, ada yang tak boleh tidur. Cuba cek juga ada tak kita ada masalah bantal. Masalah bantal kan. Kita ni kadang-kadang bantal kita, cuba kita tengok dah berapa tahun dah kita tak ganti bantal kita tu kan. Tu orang kata kadang-kadang ada bantal busuk. Bantal busuk tu bukan maksud bantal tu dia jadi bantal kesayangan lah, orang kata kan. Kadang-kadang kita tukar sarung bantal je, bantal tak pernah tukar. Itu pun satu budaya juga kan. Kita rajin cuci sarung sebab nak bagi nampak cantik, tapi bantal tu sebenarnya dah kena peluh, ada air liur juga, ada segala macam orang kata peta dekat bantal tu. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, lepas tu hairan kenapa sarung baru pun masih ada bau pelik dekat bantal ni kan. Kalau bantal boleh dicuci tu, ikut arahan, cucilah bantal tu. Pastikan betul-betul kering. Kalau dah lepeh, berbau yang kurang menyenangkan.

Pantai Merdeka. Okey, kalau cerita pasal lagu itu, kalau kata The Seal, tempat jatuh lagi dikenal, ini kan pula tempat berdating kan. Itulah kan tempat datingnya Lavender Girl dengan suaminya. Itulah kita kata dalam lagu ini ada kenangan. Dalam waktu kenangan itu rasa macam kalau kita dah berusia, rasa kita kembali muda. Ingat janji-janji kita waktu zaman muda-muda kita, zaman bercinta kan. Tapi walaupun kita dah berumah tangga, bukan alasan untuk kita tidak lagi menyampaikan kata-kata cinta. Sebab memupuk kata-kata dan rasa cinta dengan pasangan itu adalah satu perkara yang dapat membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu yang Hanim ingatkan. Kadang-kadang kita rasa macam kita dah berumah tangga, dah lama dah dikahwin kan, tak perlulah kita nak buktikan kasih sayang kita. Tapi tidak ya, walaupun kita dah lama kahwin, kita kenalah tunjuk rasa kasih sayang kita hari demi hari, bertambah-tambah. Kalau kita tanam bunga di taman, di taman itu lagi bertambah-tambah bunganya. Gitulah perasaan isteri-isteri. Ini cakap mewakili isteri-isteri. Okey, teruskan dengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada yang sedang memandu, fokus dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Kekal bersama geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, pejabat kita ini beradalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM. Baru-baru ini juga, pada tahun lepas, kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dr. Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Rentak 46.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setiap.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Baik sahabat yang mulia, dalam mahfuzat ada ungkapan, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu, katanya, orang lain akan baik kepadamu. Masya Allah, tabarakallah. Ada satu ungkapan pernah saya kongsikan dulu dalam ruangan ini. Kalau sahabat-sahabat ingatlah, orang yang pintar itu mau mengubah dunia, tapi orang yang bijaksana itu mau mengubah dirinya sendiri. Nah, lebih kurang lah nih dengan ungkapan mahfuzat ini. Kita tidak boleh merubah orang. Siapa kita mau merubah orang kan? Persepsi orang, tanggapan orang itu kan terpulang sama dia. Mana juga kan kita masuk dalam orang punya otak, mengasih paham sama dia. Itu barang yang sangat mustahil, sahabat yang mulia. Jadi kaidahnya macam mana? Ulama ajar kita. Bahkan Nabi pun pernah sebut dalam sabda baginda Nabi SAW, ibda binafsik, mulakan dengan dirimu sendiri, kata Nabi SAW. Makanya kalau kita mau rasa-rasakan orang baik sama kita, kata mahfuzat, aslih nafsaka, baiki dulu diri kita sendiri. Jujur dulu diri sendiri, baru orang akan jujur sama kita. Jangan suka memburukkan orang, insyaallah orang tidak akan memburukkan kita. Jangan suka menganiaya orang, orang tidak akan menganiaya kita. Jadi kebaikan demi kebaikan itu harus subur terlebih dahulu dalam diri kita. Bila ia subur, kembang, maka harumannya itu akan melebar ke sana kemari. Walaupun ada parasit-parasit yang mungkin akan mencalar haruman-haruman kebaikan kita itu, jangan risau sahabat yang mulia. Berapa kerat sangat orang yang boleh kira-kira akan mengganggu, menggugat wangi kebaikan-kebaikan itu. Jangan risau, serah sama Allah. Yang penting untuk kita, jangan berhenti didik diri kita, latih diri kita, mujahadah diri kita untuk sentiasa buat baik kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur pun begitu, jujurlah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah sahabat yang dimuliakan Allah, bila kita sudah aslih nafsak, baiki diri kita sendiri, maka yasluh lakan nas, orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Ini kan istilahnya teori momentum dalam fisik ya, seperti orang tendang bola pergi dinding. Kuat kita tendang bola ke dinding, maka kuatlah bola itu akan berbalik sama kita. Kalau perlahan kita tendang bola ke dinding, maka perlahan jugalah bola akan bergulik balik sama kita. Itu konsep dalam kehidupan, sahabat yang mulia. So, jangan pernah ragu berbuat baik. Jangan pernah gentar berbuat baik. Jangan pernah risau orang tak menghargai kebaikan itu. Percayalah, Allah Ta'ala sezarah pun tidak akan pernah lolos daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah orang yang berusaha baiki dirinya sendiri. InsyaAllah nanti Allah Ta'ala akan baiki hati orang sama kita. Sebab hati kita semua adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat semuanya. Doakan saya, doakan semua saudara mara, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan, beri kita petunjuk untuk selalu mengubah diri kita jadi orang baik, insyaAllah. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan sekilas renungan bersama-sama Ustaz Rafai Muhammad Inarji setiap Isnin hingga Jumaat 6.5 minit petang hanya di Sabah FM.
3: Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa idh qulna

0: سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
1: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
0: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

0: Sabah FM.
1: Kota Belud 101.5 FM. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap

0: Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus bang.
1: Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
3: 95.9 FM.
4: Sabah FM.
5: Tawau 95.7 FM.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam hujung minggu, relax dan rehat RNR pagi ini 23 Ogos 2026. Anda akan bersama dengan saya Zuzela Alaiz Ella Muhammad yang akan menemani hari anda hingga pukul 12.30 hari nanti. Dan terima kasih kepada anda yang memilih Radio Sabah FM menerusi frekuensi 89.90 dan stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan pagi ini apa kata kita hello-hello dengan rakan-rakan pendengar kita dan terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah. Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Kota Belud 101.5 FM.

0: aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

Ya, R&R Relax dan Rehat. Selamat pagi. Selamat pagi kepada anda yang baru saja dengar Sabah FM. Dan terima kasih rakan-rakan pendengar pagi ini yang sedang layan Sabah FM sambil-sambil sarapan pagi. Sarapan apa tu? Minum apa tu? Okey, baik. Pada pukul 6.30 minit pagi nanti kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Kota Belud 101.5 FM.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
3: Eratkan perpaduan, tingkatkan keharmonian, membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setiap

0: Tawau 95.7 FM.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM.
2: Baguslah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alaiz Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel dijangka diumum dalam tempoh kurang sebulan, termasuk mengambil kira keperluan rakyat di Sabah dan Sarawak. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Armizan Mohamad Ali optimis pengumuman itu dapat dibuat sebelum sambutan Hari Malaysia. Beliau berharap penambahbaikan itu memberi manfaat kepada rakyat serta mengambil kira keperluan sektor dan pengguna yang terkesan. Dalam pada itu, Dato' Armizan berkata inisiatif kempen internet selamat bukan sekadar usaha kerajaan meningkatkan kesedaran, sebaliknya sebagai gerakan membentuk tanggungjawab pengguna dalam menghadapi ancaman jenayah siber yang semakin kompleks. Beliau berkata peningkatan kes penipuan, scam, buli siber dan love scam menunjukkan masyarakat perlu diberikan advokasi berterusan supaya lebih peka terhadap risiko ketika menggunakan internet. Enam perhentian kecil kereta api baharu di sepanjang laluan antara stesen Sembulan dan Kinarut yang siap dibina awal tahun ini dijangka mula beroperasi pada Oktober, sekaligus memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan kereta api di Sabah. Enam perhentian itu ialah di Lok Kawi, Tembovok, Meruntum, Bukit Vor, Petagas dan Tugu Peringatan Petagas. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedik berkata, terdapat beberapa lagi perhentian yang sedang dipertimbang untuk dibangunkan. Sektor pertanian Sabah semakin mendapat tempat dalam kalangan golongan muda. Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata buktinya lebih 65% peserta pameran Sabah Agro Expo SAEX 2026 berumur 40 tahun ke bawah. Ini menunjukkan bahawa industri pertanian di Sabah ini sudah memberikan semangat baru kepada anak-anak muda untuk terlibat dalam sektor pertanian. Beliau menyatakannya selepas merasmikan SAEX 2026 di Kota Kinabalu. Galas tanggungjawab dengan penuh amanah dan berintegriti. Ingatan itu disuarakan Adun Bingkor, Datuk Ishak Ayub, kepada pemimpin adat. Ia susulan penahanan seorang pemimpin adat di Keningau bagi membantu siasatan berhubung kes berkaitan pembelian tanah yang didakwa tidak wujud. Pemimpin adat juga perlu sentiasa menjaga nama baik serta imej Mahkamah Anak Negeri MAN, khususnya dengan mengelakkan diri daripada terbabit dalam sebarang salah laku termasuk rasuah. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
0: Ini adalah Radio Sabah FM.
5: Baguslah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Ya, Sabah FM bagus bah. Berhati-hati kepada anda yang sedang memandu pagi ini. Ramalan cuaca pada sebelah pagi ini diramalkan jerebu dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. 25 hingga 33 darjah Celsius. Dan Ella doakan semoga anda selamat sampai ke tempat yang dituju. Baik, pada pukul 7 pagi nanti kita akan dapat ikuti berita utama 7 pagi langsung dari Angkasa Puri Kota Media. Kembali selepas ini Sabah FM bagus. Bah.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: Sabah FM.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio-emosi dan fizikal yang baik.
3: Sabah FM.
4: Sebentar lagi Utama 7 pagi.
5: Baguslah.

imbaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Saya Nio,
2: saya dengar Sabah FM, baguslah.
3: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
4: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Ya, kembali bersama dengan Ella dalam R&R Relax dan Rehat. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang baru saja tune frekuensi Sabah FM pagi ini. Dan hari ini anda bersama dengan Ella hingga pukul 12.30 hari nanti. Dan apa khabar anda hari ini? Ha, kan ada yang cemburu. Okey. Moga anda sihat dan gembira selalu bersama dengan keluarga tercinta. Ha, hari ini hujung minggu, hari Ahad, 23 Ogos 2026, dan jangan lupa pada pukul 8 pagi nanti kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: Kota Belud.
1: 101.5 FM.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

0: لأنك مرآة مولية.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM.
3: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
4: R&R Relax dan Rehat masih bertemankan Ella ketika ini pukul 7.39 minit pagi. Dan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026 yang diraikan serentak pada 31 Ogos 2026 dengan tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Sambutan pada tahun ini turut memberi penumpuan khusus kepada golongan muda serta semangat perpaduan dan pembangunan menyeluruh di negeri Sabah. Sebanyak 180 kontijen dijangka menyertai sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah peringkat negeri Sabah 2026 yang akan berlangsung di dataran Bandaraya Kota Kinabalu pada 31 Ogos ini. Dan pastinya anda antara peserta kontijen pada hari tersebut. Tahniah. Okey, baik. Kita dengarkan lagu ini. Rahsia Hati, Sabah FM, Bagus Bah.

Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang. Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
2: Sambutan Maulid Rasul Peringkat Negeri Sabah akan diadakan pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 pada hari Selasa seawal pukul 6 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati menjadi tema yang dijadikan asas dalam melaksanakan aktiviti atau program Maulid Rasul di seluruh daerah.
1: Antara pengisiannya, program Semarak Maulid Rasul 19 hingga 21 Ogos, pertandingan cerita Sirah Nabi dan mewarna kanak-kanak serta pemeriksaan kesihatan dan derma darah di Wisma Muiz Podium 20 Ogos. Forum Anjung At-Taqwa di Masjid Al-Falah Kepayan 21 Ogos jam 11 pagi. Majlis Tahlil dan Doa Kesyukuran di Masjid Negeri 22 Ogos. Program Halakah dari Masjid ke Masjid sekitar Kota Kinabalu 25 Ogos. Kemuncak sambutan akan diadakan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan serta anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
2: Datanglah beramai-ramai untuk mengibarahkan lagi sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulid Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Penambahbaikan subsidi diesel ambil kira keperluan Sabah Sarawak. 6 perhentian kereta api baharu dijangka beroperasi Oktober ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel dijangka diumum dalam tempoh kurang sebulan, termasuk mengambil kira keperluan rakyat di Sabah dan Sarawak. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Armizan Mohamad Ali optimis pengumuman itu dapat dibuat sebelum sambutan Hari Malaysia.
3: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
2: Dato' Armizan Mohamad Ali, beliau berharap penambahbaikan itu memberi manfaat kepada rakyat serta mengambil kira keperluan sektor dan pengguna yang terkesan. Dato' Armizan ditemui media selepas merasmikan Carnival Community Campaign Internet Selamat peringkat daerah papar. Dalam pada itu, Dato' Armizan berkata inisiatif kempen internet selamat bukan sekadar usaha kerajaan meningkatkan kesedaran, sebaliknya sebagai gerakan membentuk tanggungjawab pengguna dalam menghadapi ancaman jenayah siber yang semakin kompleks. Beliau berkata peningkatan kes penipuan, scam, buli siber dan love scam menunjukkan masyarakat perlu diberikan advokasi berterusan supaya lebih peka terhadap risiko ketika menggunakan internet.
3: Antara aspek penting dalam kita menangani isunya adalah pertama dari segi kerangka perundangan. Kita tahu kerajaan contohnya tahun lalu telah pun menggubal satu akta baru yang dinamakan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 iaitu ONSA.
2: Dato' Armizan berkata kempen internet selamat sebagai langkah penting untuk memberikan advokasi kepada masyarakat supaya mengetahui risiko serta saluran aduan yang tersedia. 6 perhentian kecil kereta api baharu di sepanjang laluan antara stesen Sembulan dan Kinarut yang siap dibina awal tahun ini dijangka mula beroperasi pada Oktober, sekaligus memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan kereta api di Sabah. 6 perhentian itu ialah di Lokawi, Tombobok, Meruntum, Bukit Bor, Petagas dan Tugu Peringatan Petagas. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedik berkata, terdapat beberapa lagi perhentian yang sedang dipertimbang untuk dibangunkan. Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan negeri turut menantikan hasil kajian mengenai cadangan memperluas rangkaian perkhidmatan kereta api dari Putatan ke Taman Perindustrian Kota Kinabalu termasuk ke kawasan Pelabuhan Sepanggar. Perluasan rangkaian kereta api bukan sahaja perlu dilihat dari aspek pengangkutan penumpang, malah berpotensi menyokong perkembangan sektor perindustrian dan logistik di Sabah. Sektor pertanian Sabah semakin mendapat tempat dalam kalangan golongan muda. Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, buktinya lebih 65% peserta pameran Sabah Agro Expo SAEX 2026 berumur 40 tahun ke bawah.
4: Ini menunjukkan bahawa industri pertanian di Sabah ini sudah memberikan semangat baru kepada anak-anak muda untuk terlibat dalam sektor pertanian. Sama ada mereka pengusaha ataupun mereka peniaga ataupun mereka yang berkunjung datang untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkenaan dengan sektor pertanian.